Inilah Headlines pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir. Pemirsa, erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak serius terhadap dunia penerbangan. Ada 4 bandara yang dilaporkan masih harus menutup operasinya sementara waktu karena sebaran abu vulkanik hingga pagi ini, Senin 7 September 2026. Penghentian operasional beberapa bandara ini dikonfirmasi Injourney Airports melalui akun resminya. Penutupan berlangsung hingga pukul 8 lewat 59 waktu Indonesia Barat pagi ini. Masyarakat dan calon penumpang diimbau untuk selalu memeriksa status penerbangan mereka secara berkala. 4 bandara yang masih menutup atau masih tutup diantaranya adalah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Raden Inten II Lampung, Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Penutupan itu dilakukan sebagai langkah keselamatan menyusul sebaran abu vulkanik di ruang udara. Status operasional masing-masing bandara dapat berubah mengikuti perkembangan sebaran abu, kondisi ruang udara, dan hasil pemantauan keselamatan penerbangan. Bisa demikian Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat K, masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana di pagi hari ini. Untuk laporan dari Sobat K, di beberapa yang sudah masuk melakukan yang memberikan informasinya ya di pagi hari ini Sobat K, sudah kami sampaikan ke pihak Satlantas Polres Jember untuk segera, harapannya untuk segera memberikan petugas atau menginstruksikan petugas atau personilnya untuk bisa mengatur arus lalu lintas yang ada di beberapa ruas jalan ya Sobat K, terutama yang ada di Tawang Alun, kemudian juga di Jubung, di sekitar SPBU Jubung dan juga di sekitar SPBU Tawangalun yang memang crowded banget Sobat K. Tadi informasi juga dari Sobat Basuki bahwa di daerah Jubung, di SPBU Jubung ya, ini kondisinya padat banget dan untuk kendaraan roda 2 banyak yang sampai putar balik Sobat K, karena saking ramainya, karena saking padatnya ya Sobat K. Jadi untuk Sobat K, hati-hati selalu yang ada di perjalanan, bantu untuk selalu kabarkan update kondisi traffic di pagi hari ini seperti apa. Dan nampaknya juga baru aja masuk informasi dari Sobat Luki Aziza ya, yang mengabarkan di pagi hari ini karena imbas macet antrian dari pom bensin Tawang Alun, kendaraan-kendaraan lewat jalan alternatif yang tembus jalan Perumdim Raya Jubung atau seberang res area Mangli. Tadi antrian di jalan utama sudah sampai depan res area. Berarti lumayan panjang ya ini antrian kendaraannya. Ini apalagi udah jam-jam masuk kerja, jam-jam berangkat sekolah, di jam-jam sibuk ya, peak hour, apalagi ini benar-benar membutuhkan waktu yang cepat untuk bisa sampai ke tujuan. Nah, tapi karena ada kemacetan, terutama yang ada di sekitar Tawangalun, ini banyak masyarakat yang akhirnya mencari alternatif lain untuk melintas di jalan Perumdim Raya Jubung ya, Perumdim Raya Jubung atau seberang rest area Mangli. Ini informasi dari Sobat Luki Aziza. Memang kondisinya sangat padat sekali ya ini di pagi hari ini. Dari video yang dikirimkan juga memang masih belum kondusif, masih crowded dan macet. Pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4 juga terjebak macet di sana. Dan sebenarnya informasi tersebut sudah kami sampaikan ke pihak Satlantas Polres Jember, dari kemacetan yang ada di Tawang Alun maupun yang ada di Jubung. Semoga saja segera ada tanggapan ya dan konfirmasi dari pihak Satlantas Polres Jember untuk bisa menurunkan personilnya, minimal ada petugas yang bisa mengatur di sana, karena ini memang jam-jamnya benar-benar jam sibuk ya, dan apalagi hari Senin gitu. Jadi harapannya bisa untuk dari petugas kepolisian, penegak hukum maupun di pihak SPBU untuk bisa saling bekerja sama mengatur antrian kendaraan ini, karena dampak dari kemacetan ini adalah antrian kendaraan yang ada di beberapa SPBU tadi di Jubung, kemudian juga di Tawang Alun, sehingga dampaknya juga ke pengendara yang melintas di sekitarnya. Jadi harapannya juga untuk petugas SPBU maupun dari petugas kepolisian ini saling bersinergi untuk bisa mengatur antrian kendaraan yang akan masuk ke SPBU agar tidak terlalu menghalangi atau juga berdampak pada pengendara yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau udah jadi seperti ini kan akhirnya masalahnya double-double ya Sobat K. Jadi harapannya kita selalu untuk dari update dari Satlantas Polres Jember bisa segera cepat memberikan personilnya, mengerahkan personilnya untuk bisa mengatur arus lalu lintas yang ada di sana. Terima kasih informasinya Sobat Luki Aziza, dan lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Kalau macet seperti ini memang diimbau untuk masyarakat harus pelan-pelan dan jangan ngebut ya Sobat KI. Semua emang ngerasain macet, jadi harus ditingkatkan kesabarannya. Ya mau gimana lagi ya, kondisinya emang seperti ini Sobat. Kami bantu untuk selalu pantau dan update, dan kita juga selalu konfirmasi ke pihak kepolisian agar bisa untuk mengatur arus lalu lintas di sana agar kemacetan segera terurai. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya, Sobat Lucky, dan masih ditunggu update informasi dari Sobat K. Mungkin ada beberapa ruas jalan di Kabupaten Jember yang juga padat dan butuh penanganan, boleh kabarkan aja ya, laporkan aja ke nomor K Radio di 0811 378 1029. Nanti kita akan bantu forward ke pihak terkait.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat K, informasi dari sobat yang masuk melalui saluran WhatsApp ya. Laporan dari beberapa sobat K yang mengabarkan kemacetan di beberapa ruas jalan sudah kami forward ke pihak terkait, terutama di pihak Satlantas Polres Jember, dan harapannya dari petugas kepolisian segera untuk tiba di lokasi kemacetan untuk bisa mengatur arus lalu lintas di sana. Dan masuk juga informasi dari Sobat Ibnu, ini baru saja ya, nampaknya memberikan informasi trafik juga di pagi hari ini. Kita simak informasinya.
2: Antrean di SPBU Jubung mengular hingga depan rest area Jubung, terutama yang dari timur. Sedangkan yang dari barat kami belum tahu karena masih belum lalu. Paling macet di depan dinas apa ya, dinas perairan, pekerjaan umum ini, bahkan sampai 3 lajur yang ke arah barat sehingga mengalami macet yang luar biasa. Hati-hati dan tetap waspada bagi rekan-rekan Sobat K yang ke arah barat. Terima kasih. Yang dari arah barat ini ada dua lajur ini, antrian sepertinya hingga depan toko elektronik atau ini pondok Anuriah di barat Tawangalo, antriannya hingga sampai situ. Bahkan beberapa bus memilih berputar arah untuk melewati belakang terminal Tawangalun melalui gang untuk menghindari kemacetan yang luar biasa.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Ibnu yang mengabarkan kondisi trafik di Jubung ya. Sobat K, bahkan kondisinya macet karena terlalu macet sampai ada 3 lajur yang digunakan oleh masyarakat agar tidak terlalu mengular nih Sobat K. Dari video yang dikirimkan juga oleh Sobat Ibnu dari kemacetan yang ke arah barat ya, bisa sampai ke rest area atau ke Pondok Nuriah, ini lumayan panjang Sobat K. Jadi untuk sobat yang melintas di daerah Jubung, Tawangalun dan sekitarnya, lebih baik untuk mencari alternatif lain. Tadi juga informasi dari Sobat Luki ya, yang di daerah Tawangalun pun dan Jubung, ini sampai mencari jalan alternatif lain, yang dimana masyarakat banyak yang melewati di jalan tembus Perumdim Raya Jubung atau seberang rest area Mangli. Jadi banyak masyarakat yang akhirnya mencari jalur-jalur alternatif di gang-gang nih Sobat K. Ada yang masuk ke gang belakang Tawangalun itu ya, terus kemudian juga ada yang masuk Perumdim Raya Jubung, dan masih banyak masyarakat yang melintas di beberapa ruas-ruas jalan ini, terutama di gang-gang di wilayah Jubung maupun di daerah Tawangalun. Apalagi kalau bis, kendaraan roda 4 besar ini ya, ataupun roda 4, ini nampaknya tidak bergerak Sobat K, benar-benar macet, tidak bergerak dan crowded banget, seperti yang disampaikan oleh Sobat Sandi juga, tidak bergerak, diinformasikan di daerah Jubung. Terima kasih informasinya Sobat Ibnu di pagi hari ini. Untuk kondisinya memang di daerah Tawangalun, Jubung dan sekitarnya masih belum kondusif ya Sobat K. Dan

0: setempat kepada pengendara yang ada di sekitarnya. Semoga dari pihak kepolisian nanti juga akan mengatur hal demikian agar tidak ada kemacetan yang berkepanjangan. Gini, kita juga harus selalu ini ya, antisipasi saja untuk mencari rute lain, alternatif lain yang lebih cepat, karena khawatir macetnya ini berlangsung lama. Tapi kita harap sekali macetnya segera terurai, dan kita harap juga kendaraan kembali lancar. Good morning,
1: welcome to Radio Sound of Knowledge. We were

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Puluhan sopir kendaraan logistik menggelar aksi demonstrasi di kawasan pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Aksi ini merupakan bentuk keresahan para pengemudi terhadap kemacetan panjang yang terjadi di jalur menuju pelabuhan Ketapang dan telah berlangsung selama beberapa hari. Para sopir kendaraan logistik yang mayoritas akan menyeberang menuju Bali menyampaikan tuntutan agar pihak ASDP bersama seluruh pemangku kepentingan di kawasan pelabuhan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kepadatan kendaraan. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu aktivitas distribusi logistik karena waktu tempuh menjadi jauh lebih lama dibandingkan kondisi normal.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Pagi ini membawa kabar, Dinas Sosial Kabupaten Situbondo memberi ruang klarifikasi kepada keluarga penerima manfaat KPM, Program Keluarga Harapan PKH yang terindikasi melakukan transaksi judi online. PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Fiskanto bilang, pihaknya telah menerima klarifikasi dari beberapa penerima PKH yang terindikasi melakukan transaksi judi online melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG. Rata-rata yang menjadi alasan penerima PKH dalam klarifikasinya, yakni datanya dipinjam dan disalahgunakan oleh anggota keluarga atau kerabatnya untuk melakukan transaksi judi online. Akibatnya terdeteksi melalui 6NG.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sensus ekonomi Kota Batu diperpanjang hingga 15 September. BPS Kota Batu memperpanjang proses sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Perpanjangan dilakukan setelah pendataan lapangan utama berakhir 31 Agustus untuk menyisir lokasi yang terlewat sekaligus memastikan kelengkapan dan validitas data. Kepala BPS Kota Batu Herlina Prasetyawati Sambodo mengatakan petugas juga melakukan verifikasi terhadap data anomali seperti ketidaksesuaian antara profil usaha dan pendapatan, NIK yang belum terisi, omset nol hingga margin keuntungan minus. BPS menilai jumlah data anomali relatif kecil dan tersebar di seluruh desa serta kelurahan. Petugas kembali diterjunkan untuk melakukan konfirmasi langsung sehingga hasil sensus ekonomi 2026 dapat menggambarkan kondisi ekonomi Kota Batu secara lebih akurat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di 102.9 K Radio Sobat K, masih di K Perspektif pagi hari ini bersama dengan Raviana. Seperti biasa ya, setiap hari Senin pagi kita akan sharing terkait dengan perakiraan cuaca yang ada di Kabupaten Jember ini Sobat K. Dan di pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan Bapak Hukama Nur Akmal, perakirawan dari BMKG Pos Meteorologi Jember, untuk bisa bergabung bersama kita ya Sobat K di pagi hari ini untuk membahas bagaimana perakiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. Selamat pagi Bapak Akmal.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Baik, untuk kabarnya bagaimana di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, ini yang seperti ya, ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama untuk Sobat K juga, untuk bisa menyimak bagaimana perakiraan cuaca di Kabupaten Jember ini selama sepekan ke depan. Berkaitan dengan cuaca di Kabupaten Jember ini, dari Bapak Hukama Nur Akmal, bagaimana untuk perakiraannya selama sepekan ke depan?
2: Baik, apakah suara saya terdengar jelas, Mbak?
1: Siap, sangat jelas.
2: Jelas ya, oke, baik. Untuk cuaca Jember pada hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026, ya, kita di pagi hari disambut dengan beberapa tumpukan awan di langit. Namun saat ini kondisinya terlihat semakin cerah. Jadi kemungkinan untuk perakiraan hari ini cenderung cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk potensi angin di kisaran cukup tinggi ya, untuk intensitas angin yaitu sekitar 29 km per jam dari arah tenggara dan juga timur laut. Kemudian untuk kondisi kelembapan kemungkinan nanti cukup rendah di sekitar pukul 11 siang hingga 1 siang, cukup rendah di bawah 40%.
1: Baik, berarti potensi angin kencang ini masih terus terjadi ya di Kabupaten Jember, Bapak?
2: Ya, betul. Mengingat dengan perbedaan tekanan udara yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia dan juga Australia, jadi kemungkinan angin juga masih cukup, aktivitasnya cukup intens di wilayah Jember, terutamanya di wilayah selatan.
1: Baik, berarti memang ada perbedaan tekanan udara ya, yang kemudian mempengaruhi pergerakan angin. Nah, angin ini pertekanan cukup tinggi ya, berarti ya, menuju wilayah dengan tekanan yang lebih besar. Dan juga terlihat ada perbedaan tekanan, maka pergerakan angin dapat menjadi semakin cepat. Nah, untuk kondisinya juga di Pantai Selatan, kemarin juga dapat info dari Sobat K bahwa banyak sekali nelayan-nelayan yang akhirnya memarkirkan jukungnya, tidak jadi melaut dan khawatir ada potensi cuaca ekstrim. Apakah masih terus terjadi di Pantai Selatan, Bapak?
2: Baik, mengingat beberapa pekan yang lalu merupakan puncak kemarau, memang wajarnya memang aktivitas angin dan juga aktivitas gelombang juga ikut tinggi. Jadi memang untuk beberapa pekan ke depan, mungkin 1 hingga 2 pekan ke depan masih sama cukup tinggi. Namun menurut perakiraan BMKG, secara klimatologis Jember akan mulai ada hujan. Ini di dasarian kedua atau sekitar tanggal 10 hingga tanggal 20 nanti ada sedikit gerimis. Untuk wilayah Lumajang sendiri kemarin sudah mulai gerimis.
1: Baik, berarti kemungkinan di pekan kedua ya Bapak tadi ya, kemungkinan gerimis?
2: Iya, sekitar dasarian kedua atau sekitar tanggal 10 hingga 20.
1: Baik, ini ada potensi gerimis ya Sobat K. Ini tentu saja jadi ya, hal yang perlu diantisipasi untuk masyarakat, terutama yang sering untuk melakukan pekerjaannya di outdoor atau di lapangan. Ada beberapa informasi mungkin untuk imbauan pada masyarakat, apalagi untuk saat ini kondisi di Kabupaten Jember kan sangat kering dan panas ya Bapak, dan potensi karhutla ini masih cukup tinggi. Apakah ada beberapa kondisi informasi kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut?
2: Baik, benar sekali Mbak. Jadi banyak terjadi car hotline ya. Kemarin itu ada di beberapa di Gunung Kawaijen, kemudian di Jember sendiri kemarin tanggal 5 atau enggak tanggal 6 itu ada kebakaran di sekitar bukit di Ambulu. Jadi memang potensi kebakaran juga meningkat mengingat dengan keringnya suasana. Dan biasanya api baru terdeteksi ketika malam hari karena terlihat ketika malam hari. Jadi untuk menghadapi puncak musim kemarau dan juga mengurangi karhutla, tetap jangan membakar sampah sembarangan ataupun membakar atau membuang puntung rokok sembarangan itu sangat berbahaya. Kemudian sebisa mungkin pembakaran diawasi dengan ekstra. Kemudian untuk anak-anak biasanya juga kan sering bermain bakar-bakaran, ini juga harus diawasi dengan orang tua apabila ada aktivitas dengan api. Kemudian di puncak kemarau ini kita harus tetap mengupayakan hemat air bersih karena beberapa wilayah juga kekurangan air. Kemudian untuk ketiga, menjaga kesehatan tubuh, minum air putih minimal 2 liter sehari untuk mencegah dehidrasi. Biasanya akibatnya muncul di tenggorokan yang terasa kering dan juga batuk-batuk biasanya dialami warga ketika kelembabannya mulai turun atau di bawah titik nyaman. Karena titik nyaman manusia itu sekitar 40 hingga 60%. Apabila di bawah 40% ini bisa mengakibatkan dehidrasi ringan seperti tadi tenggorokan kering dan juga batuk-batuk. Kemudian lindungi diri dari sinar UV, gunakan tabir surya atau sunscreen ataupun topi, payung, jaket yang ringan, mungkin bisa menghindari dari beberapa terpaparnya sinar UV yang terasa membakar. Kemudian selalu pantau produk dari BMKG, bisa dari satelit cuaca ataupun WOVI, radar cuaca. Kemudian untuk mengetahui hotspot atau titik sebaran api juga bisa melalui satelit cuaca, tinggal diketik aja di Google. Seperti itu, Pak.
1: Siap, ini tentu saja imbauan-imbauan yang perlu untuk diketahui untuk Sobat K. Apalagi potensi karhutla di Kabupaten Jember masih sangat tinggi. Kemarin juga ada beberapa titik ya, kemudian juga di Ijen, kemudian di Kabupaten Jember sangat banyak. Kemarin juga di beberapa wilayah itu seperti di Watangan, kemudian juga di kebun bambu milik warga dan banyak sekali hal demikian ini. Maaf sebelumnya Bapak, terkait dengan kondisi angin, tadi kita kembali ke angin yang cukup kencang ya di Kabupaten Jember. Ini perkiraan kira-kira sampai kapan ini untuk kondisi angin kencang di Kabupaten Jember?
2: Baik, untuk kondisi angin sendiri secara umum biasanya akan berakhir di musim pancaroba. Ya, menurut perkiraan mulai ada hujan lagi itu sekitar bulan Oktober. Namun tetap di bulan Oktober ini masih ada angin, namun anginnya ketika sedang terjadi hujan biasanya kalau pancaroba. Namun durasinya sangat singkat, tidak seperti saat kemarau. Jadi kemungkinan ya mungkin sampai Oktober untuk angin kencang.
1: Baik, ini juga sangat penting sekali untuk Sobat K, jadi hindari untuk terlalu lama berada di bawah pohon yang besar ataupun berada di bangunan yang tua gitu ya Sobat K, khawatir karena potensi cukup tinggi untuk angin kencang di Kabupaten Jember ini masih ada, khawatir justru nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak Bapak Akmal untuk sharing pagi hari ini perkiraan cuaca di Kabupaten Jember ini yang tentu saja selalu kita pantau bersama dengan BMKG untuk selalu memberikan informasinya ke Sobat K.
2: Baik, oh ya, terakhir Mbak, mungkin untuk warga Jabodetabek, Jakarta, kemudian Banten, kemudian Jawa Barat dan juga sebagian Sumatera Selatan dan juga Bengkulu, mungkin stay safe. Mungkin barangkali ada orang Jember yang di sana ya yang merantau, karena memang ada aktivitas vulkanik dari sebaran abu dari Gunung KAK atau Gunung Anak Krakatau di wilayah Selat Sunda.
1: Betul-betul. Ini berarti memang kondisinya masih belum stabil ya, Bapak di sana. Tapi untuk dampaknya ke perairan selatan, terutama di pantai selatan di
2: Ya.
1: Kabupaten Jember ini, apakah ada dampaknya atau seperti apa nih, Bapak?
2: Baik, baik. Karena abu vulkaniknya atau letusannya cukup lumayan intens ya, jadi asapnya ini banyak sekali. Jadi sebarannya mungkin cukup jauh. Namun saat ini angin bergerak dari wilayah timur ke barat. Jadi sebarannya menuju ke Samudra India, jadi ke wilayah barat. Jadi wilayah yang ada di timur Krakatau ini hanya menjangkau sedikit saja, mungkin sampai Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah saja, dan juga di perairan selatan di bagian barat saja, Mbak. Jadi mungkin efeknya belum sampai ke Jawa Timur, namun tetap untuk warga di Jember tetap sediakan masker, karena memang selain dari efek abu vulkanik dari Gunung KAK atau Gunung Anak Krakatau, debu di wilayah Jember sendiri juga bisa dibilang cukup banyak, sehingga mungkin kalau ada yang masalah dengan pernafasannya mungkin bisa terganggu karena adanya banyak debu tadi.
1: Baik, kondisinya masih aman berarti ya, tetapi untuk Sobat Ki harus
2: Ya,
1: tetap
2: betul.
1: waspada dengan menyiapkan masker ataupun alat pelindung dari debu. Ini juga untuk antisipasi saja Sobat Ki. Nggak perlu panik ya berarti ini ya Mas.
2: Ya, betul. Jadi, hanya untuk bentuk antisipasi saja. Jadi, jangan menyetok terlalu banyak, tidak. Namun, menyediakan. Jadi, untuk pencegahan saja.
1: Baik, baik. Ini terima kasih banyak untuk informasinya Bapak Akmal yang sudah memberikan informasinya secara rinci ya di pagi hari ini Sobat K. Tentu saja hal ini sangat penting untuk diketahui untuk Sobat K juga, apalagi yang beraktivitas di pagi hingga malam, kebanyakan di outdoor, emang harus diperhatikan kondisi cuaca di Kabupaten Jember ini. Terima kasih banyak untuk sharingnya di pagi hari ini Bapak Akmal.
2: Iya, sama-sama, Mbak. Dengan senang hati.
1: Lancar selalu untuk segala aktivitasnya.
2: Amin. Siap. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Hukamanur Akmal dari Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember yang bergabung di pagi hari ini ya Sobat K untuk memberikan informasinya terkait dengan perakiraan cuaca dan kondisi di perairan selatan Kabupaten Jember. Untuk Sobat K, tetap hati-hati ya dan waspada selalu untuk pantau perakiraan cuaca secara real time di website BMKG maupun di medsos BMKG ya. Di sana sudah disampaikan secara terperinci tentunya. Dan juga boleh join di 102,9 karena kita selalu memberikan update informasinya secara aktual.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang meningkat hingga Minggu sore, ada sebanyak 51 jadwal penerbangan di Bandara Kuala Namu tujuan Jakarta dibatalkan. Bahkan salah satu penerbangan dari Amsterdam yang akan menuju ke Jakarta dialihkan mendarat di Bandara Kuala Namu. Pembatalan 51 flight menuju Jakarta ini membuat ribuan calon penumpang dari sejumlah maskapai harus mengantri di sejumlah counter check-in terminal keberangkatan Bandara Kuala Namu untuk reschedule penerbangan di hari ini. PT Angkasa Pura Aviasi terus melakukan koordinasi intensif dengan ANF Indonesia, maskapai, otoritas bandara, serta seluruh stakeholder terkait untuk memantau perkembangan kondisi dan memastikan operasional penerbangan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada pengguna jasa bandara.
2: Ini mau ngantri untuk jadwal reschedule dan refund.
3: Akhirnya ini refund dulu atau gimana?
2: Saya sih berharap reschedule aja ya, nggak usah refund, karena saya sebenarnya ada kebutuhan untuk besok. Tapi ya menunggu, ini kan hal yang tidak terduga ya, jadi saya mau nggak mau ya harus menerimanya juga.
1: Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau juga mengganggu 46 jadwal penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Seluruh penyeberangan pun yang berdampak merupakan rute dari dan menuju ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan informasi Notice to Airmen atau NOTAM, operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta pun mengalami penutupan sementara hingga Senin siang. Manajemen Bandara Sultan Hasanuddin pun terus memantau perkembangan kondisi abu vulkanik serta berkoordinasi dengan maskapai dan pihak terkait. Sebagai langkah antisipasi, Bandara Sultan Hasanuddin menyiapkan contingency plan dan service recovery action. Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan sejumlah imbauan mulai dari pembatasan aktivitas di luar ruangan hingga penggunaan masker. Informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Tia Iskandar dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Tia, apakah dari pantauan Anda sudah mulai banyak warga yang menggunakan masker dan bagaimana mobilitas warga di pagi hari ini?
4: Pemirsa, memang abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau diketahui telah menyebar di sejumlah wilayah, salah satunya di sebagian wilayah dari Provinsi DKI Jakarta. Dan sejak tadi kami memantau situasi terkini dari kawasan Bundaran HI, di mana memang untuk aktivitas dari kawasan Bundaran HI dapat dikatakan masih cenderung normal, masih sama seperti dengan hari-hari sebelumnya, namun terdapat sebuah perbedaan signifikan yang kami lihat pada pagi hari ini, di mana dari mayoritas masyarakat pada pagi hari ini kami lihat telah menggunakan masker sebagai bentuk perlindungan diri atas bahaya dari potensi paparan abu vulkanik. Dan dari masyarakat yang menggunakan masker ini kami lihat adalah masyarakat yang memang harus tetap bekerja keluar rumah pada pagi hari ini. Baik mereka yang berjalan kaki maupun yang menggunakan transportasi publik dan juga mereka pengendara sepeda motor dan juga mobil. Yang kami lihat ini mayoritas memang sudah menggunakan masker meski belum secara keseluruhan. Dan tentunya penggunaan masker ini, Febrian, juga sesuai dengan arahan dari Gubernur DKI Jakarta yang kemarin mengimbau sejumlah hal kepada masyarakat DKI Jakarta. Biasanya adalah untuk menggunakan masker, kemudian juga untuk menjaga saluran air dan juga udara, serta menutup jendela, dan juga membatasi aktivitas di luar rumah, serta untuk membersihkan abu vulkanik dengan sejumlah cara, salah satunya adalah dengan membasahi terlebih dahulu. Dan selain dari masyarakat yang mayoritas kami sudah lihat ini menggunakan masker, pada pagi hari ini kami juga tidak melihat adanya pelajar yang melintasi kawasan dari Bundaran HI. Yang mana biasanya para siswa-siswi yang mengenakan seragam ini dapat kita lihat dengan mudah melintasi kawasan Bundaran HI. Namun pada pagi hari ini sudah tidak terlihat lagi adanya para pelajar yang berangkat atau melintasi kawasan Bundaran HI. Karena ini juga sejalan dengan kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh, Febrian, di mana terhitung sejak hari ini tanggal 7 sampai dengan nanti waktu yang akan diberitahukan. Pendidikan di wilayah DKI Jakarta mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan salah seorang warga yang ingin berangkat bekerja dan mengatakan bahwasanya sebelumnya sempat mengalami kesulitan dalam mengakses ataupun ingin membeli masker yang diharapkan juga ini dapat menjadi perhatian dari pemerintah untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat yang saat ini memang membutuhkan. Dan selain itu tadi juga kami melihat ada dari instansi terkait, yakni dari Wali Kota Jakarta Pusat bersama dengan Satpol PP dan sejumlah tim ini membagikan masker kepada masyarakat baik pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor dan juga mobil yang belum
1: baik dia.
4: Ya.
1: Baik, Tia Iskandar, terima kasih melaporkan langsung dari Bundaran HI. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan headline news berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan tetaplah bersama kami. 102.9 K Radio.

Satu single dari BCL atau Bunga Citra Lestari Terpesona baru saja diputarkan di pagi hari ini. Bergabung juga di saluran WhatsApp Ke Radio ada Sobat Roy yang juga memberikan informasinya yang macet di daerah Jubung ya Sobat Kei. Menjelang di jam 8 pagi tadi, kondisinya di arah timur macet sampai Jatian Mangli, di arah barat macet sampai stasiun Rambi Puji. Dan informasinya, sudah ada petugas kepolisian yang bertugas di pertigaan POM Jubung. Nah, ini untuk Sobat Kei yang mengarah ke area sana, ini juga diimbau untuk mungkin bisa mencari alternatif lain ya Sobat Kei, agar tidak terlalu macet atau mengular. Tadi informasi dari Sobat Luki maupun Sobat Ibnu, banyak masyarakat yang akhirnya memilih jalan alternatif, terutama di gang-gang ya Sobat Kei, di belakang Tawangalun maupun di daerah Jubung, seperti juga disampaikan oleh Sobat Luki tadi pagi. Sobat Luki juga mengabarkan bahwa pihaknya sampai melintas di daerah Perumdim Raya Jubung atau seberang rest area Mangli ya, melewati area sana jalur alternatif karena benar-benar crowded, informasinya macet banget. Tadi juga informasi dari Sobat Ibnu, bahkan saking macetnya sampai dibuat 3 lajur ya Sobat Kei, dan memanjang arah barat sampai ke Pondok Nuriah, itu sangat panjang sekali Sobat. Dan informasi dari Sobat Kei tadi sudah kami sampaikan semua ke pihak Satlantas, dan dampaknya sudah ada petugas yang mengatur arus lalu lintas di daerah Jubung ya Sobat Kei. Semoga segera terurai kemacetannya dan perjalanan kembali lancar. Kita harapannya dari pihak kepolisian dan juga dari SPBU ya, dari pegawai SPBU saling bersinergi untuk bisa mengatur antrian kendaraan masyarakat agar tidak terlalu berdampak pada traffic yang ada di sekitarnya. Ini lumayan agak ini ya Sobat Kei, lumayan berdampak banget nih, apalagi kalau hari Senin di jam-jam sibuk, apalagi di peak hour antara 6:30 sampai jam 9 pagi, itu kan traffic sangat tinggi ya Sobat. Sehingga harapannya segera terurai dan masyarakat bisa kembali untuk melakukan aktivitasnya. Terima kasih informasinya Sobat Roy di pagi hari ini, dan juga tadi ada Sobat Edwin Fahrizal yang menginformasikan di SPBU Mangli ini juga terjadi kemacetan yang cukup panjang Sobat Kei, tapi tidak menimbulkan kemacetan di jalan raya. Coba kita simak informasinya. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Edwin ya di SPBU Mangli, juga terjadi antrian kendaraan yang akan melakukan pengisian di SPBU Mangli, tetapi tidak menimbulkan kemacetan di jalan raya. Terima kasih informasinya ya Sobat Edwin. Memang beberapa titik saat ini macet banget, seperti Jubung, di daerah Jubung ya Sobat Kei, dan antrian kendaraan untuk masuk ke SPBU untuk membeli bahan bakar ini masih terus terjadi Sobat. Seperti yang disampaikan oleh Sobat Gugun ya, tadi informasi di beberapa SPBU seperti Garahan, Sempolan, Mayang, Pakusari, kemudian juga di Pakem, informasi dari Sobat Diana dan Sobat Edwin di Mangli. Tetapi memang kemacetan ini yang paling parah terjadi di Jubung, yang sampai saat ini masih belum terurai. Jadi harapannya untuk Sobat yang melintas ke sana untuk bisa mencari alternatif lain ya, dan harapannya benar-benar berharap kemacetan segera terurai, apalagi untuk kendaraan roda 4, kemudian juga bis, truk, kendaraan besar ini tadi mandek, benar-benar gak bisa bergerak, macet, diem di tempat. Jadi informasi dari Sobat Ibnu tadi sangat panjang dan tidak bergerak sama sekali. Harapannya segera untuk terurai kondisi traffic di daerah Jubung. Bantu update ya Sobat, kondisi traffic seperti apa di pagi hari ini, update-nya di Jubung seperti apa, atau ada kondisi lain di beberapa kawasan di Kabupaten Jember yang macet juga atau numpuk atau seperti apa, boleh untuk share aja informasi pentingnya ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029.

0: Kay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Kembali di 102,9 Kay Radio Sobat Kay. Nah, update terbaru kondisi arus lalu lintas yang berada di Jubung ya, saat ini sudah berangsur normal. Kondisi dari Sobat Arif tadi yang mengabarkan untuk lalu lintasnya sudah kondusif. Nah, mungkin tadi juga kepadatan kan akibat dari antri BBM ya Sobat Kay di POM Jubung, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya mengantri untuk membeli Pertalite dan berdampak pada arus lalu lintas yang ada di sekitarnya, apalagi hari Senin di jam-jam sibuk. Nah, itu mandek banget dan macet Sobat Kay. Informasinya sudah berangsur normal ya dari Sobat Arif, dan untuk saat ini nampak juga antrian motor untuk membeli bahan bakar jenis Pertalite yang dimana antriannya sampai dengan Mitra Tani. Informasi dari Sobat Arif. Nah, ini nampaknya Sobat Arif juga lagi mengantri ya untuk membeli bahan bakar di SPBU. Dan saat ini juga masih informasinya masih lumayan antri untuk masyarakat yang membeli. Dan juga harga eceran untuk saat ini juga masih normal ya, di harga Pertamax 18.000, di harga POM 16.000. Nah, dari Sobat Arif kemarin membeli eceran di harga Rp18.000. Ini masih aman ya Sobat Kay. Ada beberapa tuh yang sampai membeli ini bahan bakar yang botolan itu, eceran itu, bahkan ada yang sampai mahal banget. Tapi kalau sekarang harganya sudah di angka 18, ini berarti udah normal ya Sobat KI. Jadi udah ya lumayan lah, nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi ini worth untuk minimal 2 hari pemakaian daripada ngantri ya begitu panjang di pom bensin gitu. Jadi bisa untuk beli ke eceran ataupun ke beberapa pom-pom mini. Tapi kalau SPBU mini sepertinya masih belum ada ya. Banyak juga yang kosong. Eceran pun sebenarnya juga banyak yang kosong Sobat Kay. Itu juga belum merata kondisinya, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya mengantri ke SPBU. Terima kasih informasinya Mas Arif di pagi hari ini. Dan nampaknya juga informasi dari Sobat Ibnu ini juga memberikan informasinya. Sepertinya Sobat Ibnu memakai motor listrik ya, selain untuk mendukung keuangan berkelanjutan, secara ekonomis juga lebih hemat karena Sobat Ibnu menggunakan motor untuk jarak jauh dan mendapatkan subsidi dari perusahaan pengisian daya gratis selama jam kerja. Wah, ini benar-benar bermanfaat ya. Untuk saat ini kendaraan listrik nampaknya juga menjadi solusi yang terbaik. Kalau memang ada Sobat Kay yang mempunyai kendaraan listrik, ini sangat membantu. Tapi yang kalau nggak ada ini ya Sobat Kay, ini juga kesulitan untuk mencari bahan bakar. Tapi memang pilihan untuk menggunakan motor listrik atau kendaraan listrik ini dinilai lebih hemat juga. Dan juga lebih mudah, lebih praktis. Informasi juga dari Sobat Ibnu bagi sepeda, pengguna sepeda motor ya, diimbau untuk menggunakan helm yang dilengkapi dengan kaca serta menggunakan masker karena cuaca pagi ini sedikit berawan kelabu. Ini mungkin dampak dari asap erupsi Semeru. Nah, ini penting sekali Sobat Kay, bisa digunakan ya. Siap-siap untuk digunakan maskernya, kaca helmnya. Kalau bisa pilih helm yang ada kacanya, jangan pilih helm yang gak ada kacanya ya Sobat Kay. Dan boleh untuk digunakan maskernya untuk kamu yang selalu berkendara menggunakan kendaraan roda 2. Karena di Semeru saat ini juga erupsi ya. Nampaknya juga kondisi cuaca pagi tadi juga dipengaruhi oleh erupsi Semeru. Agak berawan ya, agak cloudy dan agak berkabut juga Sobat Kay. Sebenarnya tadi pagi kita juga sempat ngobrol terkait dengan kondisi cuaca juga bersama dengan perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, yaitu Bapak Hukamanur Akmal, kondisi dampak dari erupsi yang ada di Gunung Anak Krakatau juga. Apakah dampaknya juga sampai ke Kabupaten Jember? Nah, untuk saat ini Kabupaten Jember masih aman ya Sobat Kay. Untuk di wilayah perairan selatan juga masih cukup aman. Untuk kabutnya, asap itu, asap dari Gunung Anak Krakatau itu memang sangat luas nyebarnya Sobat Kay, dan dampaknya meluas banget. Bahkan kemarin di wilayah Jawa Barat ini ya, dampaknya sampai terasa getarannya, bahkan kabutnya tebal banget Sobat K. Dan dari BMKG Pos Meteorologi Jember mengatakan bahwa maksimal untuk asap Gunung Anak Krakatau itu maksimal hanya sampai ke Jawa Tengah, tidak sampai masuk ke Jawa Timur. Jadi untuk Sobat K juga tenang, gak usah khawatir, tapi tetap diantisipasi imbauannya dengan menyiapkan masker jika memang asapnya sampai masuk ke Jawa Timur. Jadi siapkan aja masker ya, tapi gak perlu panik, gak perlu khawatir. Kondisi di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember ini masih aman dari dampak letusan Gunung Anak Krakatau. Terima kasih untuk informasinya untuk Sobat Arif dan juga Sobat Ibnu. Ini juga memberikan informasinya, memang di awal September ini ada sekitar 5 gunung berapi ya yang erupsi. Dari Sobat Ibnu ini juga share informasinya ke WhatsApp Kiridio, yaitu Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, kemudian Gunung Semeru, Gunung Sinabung, kemudian juga Gunung Lewotobi laki-laki, dan Gunung Ibu di Halmahera Barat nih. Gunung-gunung aktif yang terpantau erupsi di awal September. Stay safe ya Sobat K, dan kita juga selalu bantu update informasi teraktual tentunya.

Sobat K, kasus yang menumbangkan lebih dari 1.000 siswa di Sidoarjo dan Nganjuk dalam waktu kurang dari 72 jam bukan sekedar insiden salah bumbu. Ini adalah potret nyata rapuhnya manajemen logistik massal kita. Dari putusnya cold chain atau rantai dingin hingga ancaman psikologis mematikan bernama The Garcia Effect yang berpotensi membuat anak-anak trauma permanen terhadap makanan gratis ini. Dari pemerintah, tidak bisa lagi sekedar bertindak sebagai pemadam kebakaran yang baru untuk menghukum vendor setelah jatuh korban. Evaluasi fundamental berbasis standarisasi keselamatan pangan tinggi atau HACCCP adalah harga mati. Gimana pandanganmu soal hal ini Sobat K? Haruskah ambisi bagi-bagi porsi ini dievaluasi total sebelum menjatuhkan korban lagi? Nanti kita berdiskusi sehat ya di kolom komentar. Kalau kamu punya opini ekstra, dengarkan investigasi mendalam dan bedah prakarnya di program Spektrum Jatim di Senin hari ini Sobat K jam 9 pagi, serentak di seluruh radio jaringan favoritmu di Jawa Timur, termasuk di 102,9 K Radio.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Spektrum PRSSNI Jawa Timur di 102,9 FM K Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem, airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan, kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial, Heri Budi Laksana, mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
3: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri. Situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Mati ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
3: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MBG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini gitu loh? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan?
4: Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
1: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
5: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
1: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
5: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikitpun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh K-Radio.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9 K
1: Radio. K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.

Kembali di 102,9 Radio Sobat K, masih di K Perspektif pagi hari ini. Nah, informasi dari Sobat Arif tadi, informasinya di daerah Jubung ya, kembali merambat kondisi trafiknya Sobat K. Dan untuk saat ini ada 8 personel kepolisian yang mengatur arus lalu lintas yang ada di sana. Sedikit merambat ya, tadi sempat kondusif, lancar, dan sepertinya kembali mengalami kemacetan dikit. Sedikit merambat kondisinya. Jadi karena dampak dari masyarakat yang antri lagi di SPBU Jubung ya Sobat K, antrian kendaraan roda 2 yang sampai ke jalan sehingga mempengaruhi arus lalu lintas yang ada di sekitarnya. Jadi untuk kepolisian maupun dari pegawai SPBU dimanapun ya di kawasan Kabupaten Jember, karena memang kondisinya masih belum kondusif, harapannya bisa untuk saling bekerja sama untuk mengatur antrian kendaraan yang akan masuk melakukan pengisian SPBU, apalagi yang sampai memanjang ke jalan raya, karena khawatir kalau tidak ada petugas SPBU maupun dari pihak kepolisian, nanti dampaknya juga ke arus lalu lintas yang ada di sekitarnya. Kemudian juga update informasi di Bangsal, dari informasinya Sobat Arif juga masih mengantri kondisi di siang hari ini. Hati-hati selalu Sobat K yang akan melakukan perjalanan, dan nampaknya masih belum kondusif ya kondisi di SPBU beberapa kawasan di Kabupaten Jember. Masih merata, masih antri, masih mengular Sobat K. Jadi bantu untuk pantau kondisinya seperti apa. Kirimkan aja ke WhatsApp ke radio ya di 0811 378 1029. Dan juga masuk informasi dari Sobat Berliana yang menginformasikan info lalu lintas terjadi kemacetan di Pomayang. Jadi kalau dari barat, macetnya dari depan SMA Pakusari sampai dengan Pomayang. Tidak ada petugas dishub atau kepolisian dari informasi yang disampaikan oleh Sobat Berliana. Dari ini ya, Pomayang ya, macet dari depan SMA Pakusari sampai dengan Pomayang. Terima kasih informasinya, nanti kami forward ke pihak Satlantas Polres Jember agar segera mengerahkan anggotanya untuk bisa mengatur arus lalu lintas yang ada di sana. Ini nampaknya juga dampak dari antrian kendaraan yang akan masuk ke SPBU Mayang sehingga berpengaruh pada arus lalu lintas yang ada di sekitarnya. Terima kasih informasinya ya Sobat Berdiana, nanti kita akan informasikan dan forward informasinya ke pihak Satlantas Polres Jember. 102.9 K Radio. Di pagi hari ini juga Sobat K, informasi dari Sobat Imawati. Ini yang membagikan surat edaran ya dari grup Koorcam dan Kabupaten serta Pusat. Ini nampaknya surat edaran dari BGN.

Olahan siap saji ini diperlukan pelabelan pada wadah pangan, olahan siap saji termasuk ompreng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa dalam rangka mendukung pengendalian keamanan, selama penanganan dan pendistribusian pangan olahan siap saji diperlukan penyegelan pada ompreng untuk menjaga integritas wadah dan memberikan tanda apabila wadah telah dibuka sebelum diterima oleh penerima manfaat. Bahwa peraturan dari BGN nomor 4 tahun 2026 tentang sistem penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan di lingkungan Badan Gizi Nasional telah mengatur penerapan sistem penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan pada setiap tahapan rantai pasok pangan dalam program MBG, termasuk pemorsian dalam wadah pangan olahan siap saji. Ketentuan mengenai penanda waktu aman untuk dikonsumsi pada wadah pangan olahan siap saji telah ditindaklanjuti dengan surat edaran dari Kepala Badan Gizi Nasional tentang batas waktu konsumsi pangan olahan siap saji dalam penyelenggaraan program MBG, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk mengoptimalkan pelabelan dan penyegelan ompreng sebagai bagian dari pengendalian penyelenggaraan program MBG. Nah, ini karena kemarin banyak sekali ya sobat KI kasus keracunan, apalagi yang baru-baru ini kemarin di Sidoarjo ya, ratusan santri dan siswa penerima manfaat keracunan karena diduga setelah menyantap makan bergizi gratis sobat KI, sehingga ini perlu adanya awareness juga terutama pada penyelenggaraan program. Dari SPBG setempat telah disuspend ya, bahkan kepalanya juga sudah dicopot, dan ini juga perlu untuk diperhatikan kepada SPBG-SPBG yang ada di seluruh Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Jember. Jadi nantinya dari BGN untuk optimalisasi penerapan label sangat penting dilakukan ya, apalagi untuk olahan siap saji yang disediakan oleh penyelenggaraan program MBG ini, sehingga perlu untuk dikelola dengan memperhatikan keamanan dengan mutu pangan pada setiap tahapan penyelenggaraannya, mulai dari pengendalian, identifikasi, kemudian juga ketertelusuran dari bahan pangan siap saji tersebut, dan diperlukan pelabelan dalam wadah pangan olahan siap saji termasuk ompreng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: jam Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama dari Geridio Jember. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Jember kembali menambah stok belangko KTP elektronik melalui perubahan APBD 2026. Kepala Dispenduk Capil Jember, Bambang Saputro menyebut Pemkab Jember mengalokasikan hibah sebesar Rp500 juta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk pengadaan belangko KTPL. Dari anggaran tersebut, Jember diproyeksikan memperoleh hampir 50.000 keping belangko dengan harga sekitar Rp10.182 per keping. Pencetakan akan direalisasikan setelah PAPBD 2026 resmi disahkan. Tambahan stok ini ditargetkan menjamin ketersediaan belangko hingga akhir tahun. Sebelumnya, Jember memperoleh 68.000 keping belangko yang habis dalam 3 bulan setelah tingginya permintaan program Peta Cinta. Saat ini, pencetakan di 31 kecamatan telah melandai menjadi sekitar 600 hingga 700 keping per hari.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Ketua Komunitas Perempuan Peduli Indonesia, Yakut Ananda Guban, menyoroti predikat kota layak anak yang disandang Kota Malang dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi yang ada. Menurutnya, sesuai dengan data dari Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, sekarang ini masih ada 121 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sedang ditangani. Nanda mendorong perangkat daerah yang ada di Kota Malang memberikan perlindungan yang serius terhadap berbagai kasus kekerasan terutama yang melibatkan perempuan dan anak.
3: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, sebanyak 5.000 santri dari berbagai madrasah diniyah se-Kabupaten Madiun mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Warsadin 4 yang digelar DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT Kabupaten Madiun. Kegiatan yang dipusatkan di alun-alun Reksogati Caruban tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para santri, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi sekaligus pengembangan bakat dan pembentukan karakter generasi muda. Ketua Panitia Warsadin 4 Kabupaten Madiun Gus Mahbubi mengatakan ribuan santri yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan peserta dari Madrasah Takmiliyah di seluruh Kabupaten Madiun. Selain peserta lomba, kegiatan tersebut juga melibatkan sekitar 500 pendamping. Ada 6 cabang perlombaan yang meliputi bidang seni, olahraga, dan keagamaan.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Bandara Juanda memperpanjang jam operasional menjadi 24 jam penuh pada 6 hingga 7 September. Muhammad Tohir, General Manager Bandara Internasional Juanda bilang, langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran rotasi dan konektivitas penerbangan di tengah dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Juanda siap menjadi salah satu bandara alternatif di tengah gangguan operasional yang dialami sejumlah bandara. Para penumpang untuk terus memantau informasi terbaru terkait status penerbangan melalui maskapai masing-masing.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kembali di 102,9 K Radio Sobat K dan masih di K Perspektif. Laporan dari Sobat Berliana dan juga Sobat Arif yang menginformasikan bahwa di daerah Bangsal ya, SPBU Bangsal, ini juga kondisinya sedikit merambat, begitupun dengan kondisi arus lalu lintas di daerah sekitar SPBU Mayang di depan SMA Pakusari yang macet Sobat K. Untuk saat ini sudah kami forward ke pihak Satlantas Polres Jember ya, dan nanti akan dikoordinasikan dengan Kapolsek Bangsal Sari dan juga Kapolsek Mayang untuk konfirmasi dari Sobat Arif dan Sobat Berliana ya, dan juga masyarakat yang ada di sekitar sana. Ini dari Satlantas Polres Jember yang nanti akan ditensi untuk koordinasi Kapolsek bersama dengan Kapolsek Bangsal Sari dan Kapolsek Mayang. Terima kasih untuk konfirmasinya Bapak Ade Andini dari Satlantas Polres Jember ya. Untuk sobatnya juga tetap waspada dan berhati-hati karena nampaknya lagi crowded dan macet di beberapa ruas jalan. Tetap bantu pantau kondisi traffic di siang hari ini ya Sobat KI. Share aja ke WhatsApp KI Radio di 08113781029. Good morning. Sound of Knowledge. Sobat K, PT ASDP Indonesia Ferry Persero terus melakukan langkah operasional untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi armada serta penyesuaian pola operasi kapal guna mempercepat pergerakan kendaraan sekaligus menjaga kelancaran konektivitas penyeberangan Jawa-Bali. Dari Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan bahwa perusahaan memahami dampak kepadatan kendaraan terhadap waktu perjalanan dan kenyamanan pengguna jasa. Berbagai langkah mitigasi terus dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas, kesiapan armada, serta aspek keselamatan pelayaran. Dari General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto menjelaskan bahwa sebagian dari strategi penanganan kepadatan KMP Jatra 1 dan KMP Portling 0 telah diberangkatkan menuju Tanjung Wangi pada Sabtu 5 September kemarin dan dijadwalkan tiba pada Selasa besok. Setelah tiba di Tanjung Wangi, KMP Jatra 1 ini akan memperkuat pelayanan pada lintasan Ketapang Gilimanuk. Sementara KMP Portling akan melayani lintasan Tanjung Wangi Lembar dengan tujuan pelabuhan Gilimas. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari strategi optimalisasi jaringan lintasan untuk meningkatkan kapasitas layanan sekaligus membantu mengurangi tekanan kendaraan pada lintasan utama Ketapang Gilimanuk. Berdasarkan dari data ASDP, selama periode 31 Agustus hingga 5 September, sebanyak 7.000 penumpang dan 36.000 kendaraan berhasil diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang, sementara dari Pelabuhan Gilimanuk tercatat 4.200 penumpang dan 33.800 kendaraan berhasil dilayani penyeberangannya. Saat ini ASDP juga terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengaturan arus kendaraan menuju maupun keluar dari kawasan pelabuhan. Koordinasi tersebut dilakukan agar mobilitas pengguna jasa dapat berlangsung secara tertib, aman, dan lancar. Sehingga ini juga imbauan ya untuk pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui Ketapang dan Gilimanuk untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. Dan pengguna jasa ini juga diharapkan tetap menjaga ketertiban selama berada di area pelabuhan maupun jalur akses menuju pelabuhan.

0: and I'll write your name.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Valeri Budianto. Pemirsa, sekolah di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan dan juga Kabupaten Tangerang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 2 hingga 3 hari ke depan. Kebijakan ini berlaku bagi siswa TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat untuk menghindari paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau. Salah satunya adalah di SMA Negeri 3 Tangerang yang menerapkan PJJ sejak pagi. Siswa belajar dari rumah, sementara guru tetap hadir di sekolah dan diwajibkan menggunakan masker. Kebijakan ini menindaklanjuti surat edaran Dinas Pendidikan setempat. Selama PJJ, durasi setiap jam pelajaran juga dikurangi menjadi 30 menit. PJJ diterapkan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan siswa di tengah paparan abu vulkanik erupsi Anak Krakatau.
1: Tidak lanjutin, jadi kita bikin apa flyer gitu ya, nanti itu di situ ada hal-hal yang tidak sesuai dengan surat juga, jadi bahwa anak-anak selalu harus pakai masker gitu kan, kalau memang terpaksanya keluar. Kemudian kita menghimbau supaya sih tidak keluar rumah begitu kan, seperti itu. Kemudian ya tentunya adalah jaga kesehatan, jadi tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di luar rumah. Dan setiap hari kita menghimbau untuk tetap pagi ini mereka harus melihat instruksi-instruksi dari guru-guru mapel melalui grup yang ada di kelasnya, maupun nanti kalau hal ini pasti kan mereka akan ada share tentang link Zoom seperti itu atau Gmeet seperti itu.
0: Sebaran abu vulkanik Anak Gunung Krakatau mencapai Kota Tangerang, Banten. Dalam upaya mencegah dampak gangguan bagi kesehatan, Wali Kota Tangerang Sahrudin membagikan masker kepada pengendara di lampu merah pagi ini. Pemerintah Kota Tangerang juga melakukan penyemprotan air di sejumlah ruas jalan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dampak sebaran abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya saluran pernafasan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tangerang juga mengimbau warga untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah di tengah kondisi udara pasca erupsinya Gunung Anak Krakatau. Selain membagikan masker, pemerintah Kota Tangerang juga menyiapkan langkah penanganan penyemprotan air di sejumlah ruas jalan. Hingga kini status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau tetap waspada menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta petugas terkait.
2: Akibat sebaran abu vulkanik letusan Gunung Anak Krakatau yang sudah menebar ke Jabodetabek bahkan ke Jawa Barat, ini juga perlu kita antisipasi untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan masker. Ya. Dan mudah-mudahan upaya kita ini kita juga menghindari di antaranya adanya penyakit ispa dan sebagainya.
0: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam datang. Saat lagi program Zona Bisnis akan hadir bersama dengan rekan Jessica Wulandari. Tetaplah bersama kami. 102.9
3: K Radio. Masih di 102.9 K Radio Sobat K, masih di K Perspektif. Barengan dengan Raviana di pagi hari ini sudah di jam 10 dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Sobat K, kita tahu bahwa karhutlah di Kabupaten Jember masih potensinya cukup tinggi. Bahkan dari BMKG tadi pagi ya, kita sudah bergabung dan juga memberikan informasi dan sharingnya kepada masyarakat untuk selalu waspada. Apalagi potensinya di Kabupaten Jember ini sangat kering dan angin kencang, sehingga menghantarkan api ini dengan mudah merambat dan akhirnya membesar. Jangan buang puntung rokok sembarangan, jangan bakar-bakar api sembarangan. Jadi kita juga harus tetap waspada dengan hal ini. Kemarin banyak sekali ya kejadian kebakaran hutan maupun lahan, seperti di Watangan, kemudian juga di beberapa titik di Kabupaten Jember itu kemarin di daerah rumah-rumah warga, yaitu kebun-kebun bambu, ini juga sering terjadi. Kemudian juga kemarin di tetangga, yaitu di Kawah Wurung, dan baru-baru aja di Ijen yang sudah sempat dipadamkan, dan Meru Betiri Sobat K, ini juga tak luput dari kebakaran hutan dan lahan. Tetapi di balik dari kebakaran hutan yang ada di Meru Betiri, ada sosok yang menginspirasi Sobat K. di mana Aibda Toto Widarto bergerak dari garis depan, yaitu Kadit Binmas Polsek Tempurrejo yang juga ikut memadamkan pekatnya asap dan terjalnya medan Taman Nasional Meru Betiri di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurrejo. Mulai dari imbuan masif ke warga hingga memikul jet shooter dan memotong jalur api menuju pemukiman warga. Terik matahari kemarau dan juga di terasa panas di kawasan lereng pegunungan Sanenrejo dan Curah Nongko Kecamatan Tempurrejo tidak menghentikan langkah Aibda Toto Widarto. Di tengah kepungan hawa panas dan aroma sangit yang menyengat, Kanit Bimnas Polsek Tempurrejo Aibda Toto menyusuri jalan setapak. Ia mendatangi pemukiman hingga ladang warga untuk menyampaikan imbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara masif dan edukasi door to door. Ini menjadi rutinitas harian dari Toto menjelang puncak musim kemarau. Langkah preventif ini sengaja digencarkan untuk memastikan warga tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuka sisa api sembarangan di area pinggiran hutan. Tetapi, ujian kesiapsiagaan ini benar-benar datang ketika kebakaran melanda kawasan Taman Nasional Meru Betiri di TNMB Resort Sanenrejo, di mana kobaran api yang membakar vegetasi kering di areal konservasi tersebut menjalar cepat hingga mendekati kawasan pemukiman warga. Begitu laporan masuk sekitar jam 7 malam, lokasi tanggap darurat langsung diambil dan Toto bersama dengan personel Polsek Tempurrejo, petugas TNMB, dan warga sekitar bergerak cepat menerjunkan tim ke lokasi kejadian demi mengamankan pemukiman. Akses medan yang terjal dan kondisi gelap gulita ini tidak menyurutkan langkah tim gabungan. Melalui aksi sabuk Kamtibmas, Toto bersama rombongan menembus tebalnya kepulan asap untuk memutus pergerakan api sebelum menyentuh atap rumah warga. Di lokasi, Toto memikul tangki penyemprot air atau jet shooter untuk memadamkan bara yang masih menyala di atas tanah berjelaga. Dan tidak hanya mengandalkan pasokan air, pemadaman dilakukan secara taktis dan bahu-membahu bersama dengan warga memotong semak belukar dan membersihkan vegetasi kering di jalur rambatan untuk membuat sekat bakar alamiah agar lidah api tak merembet lebih jauh. Dan upaya gotong royong di tengah kegelapan malam tersebut akhirnya membuahkan hasil. Kobaran api berhasil dikendalikan dan pelan-pelan mereda sebelum menjangkau bangunan rumah warga yang berjarak sekitar 200 meter dari titik api terakhir. Meskipun situasi telah terkendali, Toto dan tim tidak langsung beranjak pergi. Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan pasca pemadaman. Jadi terus imbauan kepada warga tetap waspada ya, karena titik api terakhir terpantau berjarak kurang lebih 200 meter dari pemukiman. Jadi jangan sampai lengah jika ada angin kencang.

0: penegakan hukum harus menyasar siapa saja yang memicu kebakaran akibat kelalaian maupun tindakan sengaja. Sehingga dari BBBD mendorong adanya sanksi hukum kepada para pelaku yang melakukan aktivitas pembakaran baik sengaja maupun tidak. Bukan tanpa alasan ya Sobat K, desakan ini mencuat seiring maraknya insiden kebakaran di Jember belakangan ini. Deretan kasus mencakup kebakaran lahan dan hutan di Gunung Watangan, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, hingga Karhutlah di Gunung Triangulasi, Kecamatan Umbulsari. Tidak hanya Karhutlah, kebakaran akhir-akhir ini juga menyasar lingkungan padat penduduk seperti di perumahan. Hingga yang teranyar menghanguskan kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri pada Senin malam. Edi juga mengemukakan bahwa selama ini BBBD telah menjalankan fungsi mitigasi dan pencegahan dan menyosialisasikan bahwa kebakaran kepada desa, camat hingga unsur muspika setempat. Koordinasi intensif juga dibangun bersama Perhutani, TNMB hingga Dinas Sumber Daya Air. Namun, upaya dilakukan kerap membentur tembok tebal saat berhadapan dengan kedisiplinan warga. Sehingga seperti di Gunung Watangan misalnya, kebakaran meluas 6,5 hektar diduga kuat dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pemancing. Api dengan cepat merembet lantaran menyeberang ketumpukan daun jati kering. Sehingga petugas di lapangan yang terbatas harus naik gunung tengah malam hanya berbekal alat gepyok yang apinya berhasil dipadamkan dalam waktu 3 jam. Tapi pelakunya tidak tahu siapa, ini masih belum ditemukan. Selain faktor kelalaian, ia juga tidak menampik adanya indikasi kesengajaan seperti praktik pembakaran lahan kosong atau ladang tebu untuk pembersihan instan. Dan ia meminta para pemangku kepentingan dan aparat kepolisian tidak ragu menelusuri kepemilikan lahan yang terbakar untuk mendatangi serta memeriksa pemiliknya. Karena kalau memang jelas pemiliknya ya Sobat K, ini memang sebaiknya langsung didatangi saja. Jangan sampai enak di mereka, repot nanti untuk petugas yang mengamankan ataupun relawan yang juga memadamkan api, dan ini juga sangat berdampak pada masyarakat luas. Jadi kalau memang tahu ada pemiliknya dan ini masuk pada faktor kelalaian atau adanya indikasi kesengajaan, langsung datangi saja pemiliknya dan memberikan efek tegas, efek jera ya, dan sanksi tegas.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...
8: Oh.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sound of Knowledge.

0: Satu single dari G-Eazy dan Kehlani dengan Good Life baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Sobat, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Fenomena anak yang mengemudikan sepeda listrik. Ini nampaknya kita semakin melihat dan marak bahwa anak-anak kecil mengendarai sepeda listrik sampai ke jalan raya. Padahal ini kan bikin was-was ya Sobat K, dan khawatir justru dengan kondisi jalanan yang ramai, apalagi mereka ya masih kecil gitu, menggunakan sepeda listrik yang sangat kencang, dikendarai ke jalan raya, ini kan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tren bocah yang asyik mengayuh hingga kecepatan dengan sepeda listrik ini yang cukup tinggi di jalan raya bukan sekedar pemandangan yang menggelitik saja ya, tetapi ini juga ancaman yang nyata Sobat K. Tanpa helm, tanpa pelindung, dan tanpa pemahaman marka jalan, para pengendara cilik ini seolah sedang menantang di tengah arus kendaraan besar yang ancamannya sangat nyata adanya dan bukan sekedar imbauan di atas kertas. Berdasarkan rilis data resmi kecelakaan lalu lintas Satlantas Polres Jember, periode 28 Agustus hingga 3 September, tercatat sebanyak 36 kejadian laka lantas yang memakan korban jiwa, sebanyak 6 meninggal dunia, 2 luka berat, serta 40 luka ringan. Dari rentetan insiden itu, sebanyak 2 unit sepeda listrik tercatat terlibat dalam kecelakaan di jalan raya. Keterlibatan sepeda listrik dalam grafik kecelakaan di Jember ternyata bukan kali ini terjadi. Pada periode pekan sebelumnya, 22 hingga 28 Agustus, tercatat 1 unit sepeda listrik terlibat dari 24 kejadian kecelakaan. Begitu pula pada periode akhir Juli 2025 hingga 31 yang menyumbang 2 unit sepeda listrik dari total 23 kasus laka lantas. Kanit Gakum Satlantas Polres Jember, Ibda Tommy Nur Alamsyah, menegaskan bahwa jalan raya ini bukanlah area bermain bagi anak-anak, apalagi dengan menunggangi armada listrik yang tidak memenuhi regulasi keselamatan jalan umum. Karena sepeda listrik ini sama sekali tidak mengantongi izin untuk mengaspal di jalan umum yang padat lalu lintas. Anak-anak dinilai masih belum memiliki naluri berkendara yang matang, kepekaan terhadap bahaya maupun refleks emosional saat berhadapan dengan situasi darurat di jalan raya, sehingga membiarkan mereka berjalan meliuk-liuk di antara kendaraan bermotor sama saja dengan mengumpankan keselamatan mereka pada risiko fatalitas. Kunci utama penanganan masalah ini ada pada peran aktif orang tua, agar membatasi penggunaan sepeda listrik hanya di area kompleks, perumahan, halaman rumah, atau kawasan Car Free Day atau CFD. Sehingga ini bawaannya untuk masyarakat, terutama untuk orang tua, entah itu kerabat saudara yang memiliki anak-anak yang masih di bawah umur atau anak-anak kecil ya, yang bisa mengendarai sepeda listrik dan masih sering ngeyel untuk berkendara di jalanan atau di jalan raya yang padat dengan kendaraan, diimbau dan ditekankan agar tidak mengizinkan anak tersebut sampai keluar ke jalan raya. Penggunaan sepeda listrik ini tidak mengantongi izin ya, apalagi untuk anak-anak di usia yang masih kecil, masih belum emosional, masih belum stabil. Sehingga saat di jalan raya dengan kondisi kecepatan yang dimana rata-rata itu kencang, jadi sangat membahayakan. Justru ini kayak nantang gitu ya Sobat K. Jadi untuk orang tua maupun keluarga yang memiliki anak yang bisa mengendarai sepeda listrik, pastikan izinkan hanya di bagian halaman rumah atau di kompleks atau di lingkungan-lingkungan desa, jalan-jalan kecil desa itu ya Sobat K. Itu sangat-sangat dianjurkan. Jadi untuk sepeda listrik itu tidak ada izin untuk mengaspal. Jadi jangan sampai justru membiarkan anak-anaknya menggunakan sepeda listrik sampai ke jalan raya. Apalagi kalau sampai bonceng 3, tuh sering aku juga lihat nih Sobat K. Apalagi kalau udah ngelihat anak kecil yang sampai menggunakan sepeda listrik, apalagi sampai boncengan banyak itu ya. Aku sendiri udah was-was nih Sobat K. Di belakang itu mau nyalip, khawatir. Mereka kan kayak agak kagok gitu ya. Jadi itu sangat bahaya sekali. Jadi ini bawaannya dari Polres Jember, terutama untuk masyarakat, untuk selalu ketat melihat anaknya. Jangan sampai justru penggunaan sepeda listrik yang harusnya memudahkan membuat mereka menjadi terancam.
1: paling hot dan hits minggu ini.

Rihanna dengan Only Girl in the World baru saja diputarkan ya Sobat K. Sudah menjelang siang di jam 11 di siang hari ini cukup cloudy ya, berawan. Seperti yang diinformasikan oleh BMKG, Pos Meteorologi Jember, bahwa kondisi di pagi hari ini memang berawan, cukup tebal Sobat K, cloudy ya, dan nampaknya merata di kawasan Kabupaten Jember. Tadi juga informasi dari Sobat Ibnu ya, bahwa masyarakat terutama di Kabupaten Jember diimbau juga menggunakan masker karena terlihat kabut juga ya Sobat K di pagi tadi karena dampak dari erupsi Gunung Semeru. Dan juga untuk erupsi Gunung Anak Krakatau, tadi kami sudah konfirmasi ke pihak BMKG bahwa di Jawa Timur khususnya di Jember masih aman, tidak terdampak dari letusan atau erupsi Gunung Anak Krakatau. Memang dari letusan Gunung Anak Krakatau ini sangat luas ya Sobat K, bahkan menyebar ke berbagai wilayah seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk di wilayah Jawa Timur tidak terlalu berdampak Sobat K. Tapi untuk masyarakat tetap diimbau untuk siapkan masker ya Sobat, karena sewaktu-waktu jika asap atau abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau sampai ke Jawa Timur, tapi dipastikan kondisinya aman dan masyarakat tidak perlu khawatir. Nah, terkait dengan dampak dari sebaran abu Anak Krakatau, pemerintah mengoperasikan 5 bandara alternatif selama 24 jam untuk menjaga mobilitas penumpang, menyusul penutupan 8 bandara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. 5 bandara tersebut yaitu Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Juanda Surabaya, Yogyakarta International Airport, serta Bandara Adi Sumarmo Solo. Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan, mengatakan bahwa bandara-bandara itu bisa dimanfaatkan untuk maskapai sebagai pengalihan penerbangan selama operasional bandara terdampak sebelum memungkinkan. 8 bandara yang ditutup yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Raden Inten II Lampung, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kimas Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu Pagar Alam Sumatera Selatan. Penutupan 8 bandara dijadwalkan berlangsung hingga Minggu di jam 12 malam. Menurut Dudi, keputusan menggunakan bandara alternatif tetap berada di masing-masing maskapai dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, jadwal penerbangan, kesiapan armada, serta pelayanan kepada penumpang. Selain membuka bandara alternatif, Kementerian Perhubungan bersama dengan Injourney Airport juga menyiapkan transportasi darat bagi penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta yang penerbangannya dialihkan. Di mana layanan itu berupa kereta api dan bus yang disediakan secara gratis untuk menuju Bandara Kertajati, Juanda, Solo, Semarang maupun Yogyakarta. Dari Menhub juga menegaskan tidak ada pungutan biaya untuk transportasi menuju bandara alternatif tersebut. Pelaksanaan layanan dikoordinasikan Injourney Airport bersama masing-masing maskapai dan informasi mengenai pemindahan penerbangan, lokasi keberangkatan baru hingga moda transportasi yang digunakan akan disampaikan langsung kepada penumpang. Meski demikian, penumpang tetap memiliki pilihan untuk melanjutkan perjalanan melalui bandara alternatif atau membatalkan penerbangannya. Ini tergantung kepada masyarakat ya, apakah masih ingin melakukan perjalanan dengan memindah perjalanan ke bandara-bandara alternatif atau mereka membatalkan perjalanannya.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Masih di UK Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat K, sudah di jam 11 lewat 19 menit ini. Kita akan bergeser ke informasi dari perairan selatan Kabupaten Jember, di mana gelombang di pantai selatan kembali membesar, di mana kondisi tersebut membuat nelayan yang hendak pulang ke Puger kesulitan melintasi pelawangan Puger pada Minggu 6 September pagi. Nelayan harus menunggu momentum yang tepat saat gelombang datang. Karena jika salah mengambil jalur masuk, perahu bisa dihantam ombak dan membahayakan keselamatan. Bahkan pada Minggu pagi, sebuah jukung berukuran kecil sempat menabrak karang di sekitar pelawangan setelah dihantam gelombang. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut dan pemilik jukung berhasil selamat dan perahunya juga tidak mengalami kerusakan serius. Dari KBO Satpol Air Polres Jember di Puger, Aibta Agus Rianto mengatakan bahwa kondisi ombak mulai kembali membesar. Karena itu ia mengimbau nelayan agar selalu berhati-hati baik saat berangkat maupun ketika hendak kembali ke daratan. Menurut dia, nelayan yang tetap berangkat melaut harus mengetahui informasi mengenai kondisi gelombang. Informasi tersebut penting untuk menentukan waktu yang aman saat kembali melalui pelawangan. Dari pantauan di lapangan bahwa sejumlah nelayan memilih untuk memutar haluan setelah melihat gelombang besar di sekitar pelawangan. Mereka menunggu hingga kondisi gelombang lebih landai sebelum mencoba. Jadi kalau ombaknya agak landai, nelayan baru bisa pulang bersama dengan nelayan lainnya. Tetapi kalau terlihat ombak besar, mereka memilih berputar di tengah sebelum memasuki pelawangan.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Satgas MBG Kabupaten Sampang memastikan bahwa pelaksanaan program prioritas nasional di Sampang berjalan aman tanpa ada laporan kasus gangguan kesehatan atau keracunan yang menimpa para penerima manfaat. Pernyataan itu disampaikan untuk merespon kebijakan sementara berupa penghentian operasional terhadap 12 dapur penyedia layanan MBG di berbagai titik di Kabupaten Sampang. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang sudah Manto bilang, penghentian sementara operasional ke-12 dapur tersebut murni disebabkan oleh proses penertiban fasilitas secara menyeluruh. Penertiban itu mencakup mutasi kepala SPPG, evaluasi kebutuhan relokasi dapur agar lebih representatif.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menjatuhkan sanksi kepada 180 SPBU di Jawa Tengah dan DIY sepanjang tahun 2026 ini. Dari jumlah tersebut, 97 SPBU terbukti melanggar aturan penyaluran BBM. Sanksi berupa surat peringatan hingga penghentian pasokan BBM sementara. PJS Area Manager Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Regional JBT Rizky Diba Afrita menegaskan, dari 180 SPBU yang ditindak, 8 berada di DIY dan sisanya di Jawa Tengah. Pertamina menegaskan akan memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membidik pengembangan kawasan tanaman tebu seluas 3.000 hektar dan target itu menjadi bagian dari upaya daerah mendukung percepatan swasembada gula nasional sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bojonegoro Zainal Fanani bilang potensi lahan yang cukup besar sangat mendukung program tersebut. Dari total wilayah Kabupaten Bojonegoro, sekitar 231.000 hektar, sebanyak 40% diantaranya merupakan kawasan hutan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, satu single dari Justin Bieber, Yummy, sekaligus menjadi lagu di K Perspektif penutup. Dan terima kasih banyak ya Sobat K yang sudah memberikan kabar dan informasi terbaru dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Sobat K, dan juga nanti K Perspektif lanjut lagi di jam 2 sampai dengan jam 8 bersama dengan broadcaster selanjutnya tentunya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Raffiana pamit ya Sobat, selamat siang.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kamu yang aku butuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kita berani jamin, muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah di hari Senin 7 September 2026 yang bakal menemani kamu dengan berbagai update informasi seputar Jember dan sekitarnya sampai jam 4 sore nanti.

Gimana kabar kamu semua hari ini Sobat Kim? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat pastinya, mengawali aktivitas di awal pekan di hari Senin tanggal 7 September 2026. Semoga aktivitas kamu hari ini, kegiatan kamu hari ini diberikan kelancaran pastinya. Meskipun cuaca saat ini cukup terik Sobat Kim, dan harus berjibaku untuk antri BBM di sejumlah SPBU Sobat K. Namun beberapa dari SPBU sudah mulai terlihat landai Sobat K ya. Ingat, jangan sampai panik buying, karena menurut Pertamina sendiri ini bukan kelangkaan Sobat K, namun keterlambatan saja. Jadi tidak perlu khawatir dan pasti tidak perlu panik buying Sobat K ya, di tengah kondisi seperti ini. Apalagi kalau sudah ngantri, panas, udah mau hampir sampai ke SPBU-nya, tiba-tiba habis saja. Tetap harus bersabar Sobat K, dan mencari eceran ya Sobat Kim, meskipun harganya ya cukup sedikit lebih mahal karena ada jasa di situ Sobat Kim yang pasti. Dan mungkin untuk kamu yang saat ini ada aktivitas di luar kantor ataupun di luar rumah Sobat Kim, semoga diberikan kelancaran dan juga keselamatan pastinya. Jangan lupa untuk kamu pengendara roda 2, gunakan selalu helm SNI dan juga surat berkendara kamu Sobat K. Silakan untuk kamu yang juga ingin mengabarkan kondisi terkini mengenai sejumlah SPBU yang masih antri ya, bisa dikabarkan juga di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029. Selain itu, informasi mengenai cuaca ataupun kondisi arus lalu lintas, kondisi jalan rusak ataupun keluhan-keluhan kamu mengenai pelayanan publik Sobat K juga bisa dikabarkan juga ke kami. Bisa dikabarkan melalui nomor WhatsApp Center K Radio sekali lagi 0811 378 1029.

0: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: 102,9 FM K Radio Sobat K, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Heru Widodo menyatakan bahwasanya layanan penyeberangan kereta api Gilimanuk kembali normal setelah sempat mengalami penundaan pada hari Minggu tanggal 6 September sore Sobat K. Penundaan berlangsung mulai jam 4 sore lepas 15 menit hingga jam 5:30 waktu Indonesia bagian tengah Sobat K. Di tengah menyampaikan aspirasi dari asosiasi sopir terkait kepadatan antrian kendaraan logistik dan pola operasional kapal yang terjadi dalam sekitar 2 pekan terakhir. ASDP bersama asosiasi sopir, regulator, kepolisian dan juga pemangku kepentingan terkait kemudian menyepakati sejumlah langkah untuk menjaga kelancaran penyeberangan. Salah satunya dengan menambah kapal untuk mempercepat pengurangan antrian kendaraan Sobat K. Yang mana antrian tersebut cukup panjang sekali Sobat K. Dan untuk memperkuat layanan kereta api Gilimanuk, KMP Jatra 1 telah digerakkan menuju Tanjung Wangi dan dijadwalkan tiba pada hari Selasa besok tanggal 8 September. Kapal tersebut selanjutnya Sobat K akan dioperasikan untuk menambah kapasitas penyeberangan sesuai kesiapan operasional. Selain itu KMP Portling 0 ini juga diberangkatkan menuju Tanjung Wangi untuk memperkuat lintas Tanjung Wangi Lembar yang terhubung dengan Pelabuhan Gilimas. Penambahan armada tersebut dilakukan untuk mengurangi tekanan kendaraan di lintasan Ketapang dan juga Gilimanuk. Sambil menunggu tambahan kapal, Sobat K, ASDP tetap mengoptimalkan armada yang tersedia. Pola operasi dapat ditingkatkan hingga maksimal 8 trip dengan tetap mengikuti pengaturan regulator dan pertimbangan keselamatan, Sobat K. Dan media Syahrianto, General Manager ASDP Ketapang mengatakan operasional kapal di lapangan terus disesuaikan dengan kondisi antrian dan pergerakan kendaraan. ASDP menjamin pemantauan akan terus dilakukan Sobat K dan kapasitas yang tersedia akan dimaksimalkan sampai antrian kembali terurai. Pengguna jasa juga diminta tetap mengikuti arahan dari petugas selama proses pengaturan kendaraan berlangsung.
2: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama The Partnership for Plastic in Indonesia Society, Startup Belanja Ramah Lingkungan Alner, dan Gerakan Banyuwangi Hijau mulai mengembangkan ekosistem produk guna ulang atau refill sebagai upaya mengurangi timbunan sampah kemasan sekali pakai dari sumbernya. Inisiatif tersebut diperkenalkan dalam kegiatan Banyuwangi Asri yang dibuka oleh Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono di Pendopo Sabah Swagata. Melalui sistem refill, masyarakat bisa membeli berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sabun, deterjen, beras, minyak goreng, dan produk lainnya dengan membawa wadah sendiri.
2: Selanjutnya kawan, dari Kabupaten Situbondo bersama Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Persoalan kriminalitas, lalu lintas, dan pelayanan kepolisian di tingkat Polsek Jajaran menjadi materi curhat yang disampaikan masyarakat kepada Polres Situbondo pada acara Jumat Curhat. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, Jumat Curhat merupakan salah satu program unggulan Polres Situbondo yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung keluhan ataupun ide kepada polisi. Melalui Jumat Curhat, masyarakat diajak untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Mereka diberikan ruang untuk menyampaikan apapun terkait Kamtibmas. Kapolres juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas. Peran warga dinilai penting, mulai dari menghidupkan kembali kegiatan Siskamling hingga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
3: Selamat sore kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar APBD 2027 Kota Batu perkuat pertanian dan lingkungan. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2027. Arah kebijakan anggaran tersebut menitikberatkan pada penguatan sektor pertanian serta perlindungan lingkungan. Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung produktivitas pertanian, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Batu. Pemkot dan DPRD berkomitmen memastikan program prioritas dalam APBD 2027 selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi unggulan Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Masih di 102,9 FM K Radio dalam K Perspektif di siang hari ini Sobat K di jam 2 lepas 37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengabarkan bagaimana kondisi beberapa SPBU Sobat K. Ada Sobat K yang mengabarkan bahwasanya di 4 SPBU ada di sekitaran Jalan Gajah Mada, Jalan Kenanga, Ahmad Yani dan juga sebelah Politeknik Negeri Jember Sobat K terlihat kosong karena memang pertalit habis dan juga kosong, yang tersedia hanya Pertamax Sobat K. Dan di kawasan Semboro juga, begitu juga di Bangsal dan juga Rambi Puji Sobat K. Terima kasih banyak atas informasinya. Ada juga Sobat Adin yang mengabarkan kepadatan arus lalu lintas dari Jalan Ahmad Yani Sobat K. Ini terlihat di sebelah kantor Bupati Jember hingga menuju ke SPBU Ahmad Yani hingga menuju ke Jalan Turnojoyo. Kepadatan arus lalu lintas baik didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 memadati kawasan di Jalan Ahmad Yani. Terima kasih banyak atas informasinya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan pastinya. Dan untuk kamu yang mungkin akan melintasi di kawasan tersebut bisa menggunakan jalur alternatif Sobat K untuk menghindari kemacetan di titik-titik kepadatan tersebut. Dan silakan untuk kami juga yang mengabarkan berbagai informasi arus lalu lintas Sobat K ya di sekitar kamu, cuaca juga, bisa kirimkan foto atau video di 0811-378-1029. Kami kabarkan untuk kumandang azan asar hari ini Sobat K di hari Senin tanggal 7 September 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 43 menit waktu Indonesia bagian Barat.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah, Sobat K. Masih banyak informasi yang kami hadirkan buat kamu mengenai kemacetan parah yang terjadi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Sobat K. Karena memang hampir sepekan terakhir, bahkan antrian kendaraan sempat mencapai ini 16 km sebelum akhirnya berangsur turun menjadi 4 km. Guna mengurai kepadatan yang terus berulang ini, Komisi DPRD Jawa Timur mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segera duduk bersama dan merumuskan solusi konkret yang pendek, menengah, hingga panjang. Abdul Halim, Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, menegaskan pentingnya langkah cepat dari seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Perhubungan, KSOP Ketapang Gilimanuk, ASDP, pemerintah daerah, hingga Kementerian Perhubungan, Sobat G. Karena kemacetan kali ini dipicu oleh lonjakan kendaraan logistik ke arah Bali dan juga NTB. Ini mencapai 19% bersamaan dengan proyek perbaikan dan peningkatan kapasitas dermaga MB2 Gilimanuk dari 20 sampai 35 ton menjadi 50 ton, Sobat K. Karena proyek jangka panjang ini diperkirakan baru akan rampung pada bulan Maret di tahun 2027. Sebagai solusi jangka pendek, ASDP telah menambahkan armada kapal yang beroperasi dari 9 unit menjadi 12 unit dengan menerapkan sistem tiba bongkar berangkat. Sementara untuk jangka menengah, pemerintah mengupayakan optimalisasi pelabuhan jangkar di Situbondo guna mengalihkan sebagian kendaraan logistik langsung menuju NTB. Namun skema ini masih menghadapi kendala karena banyak sopir truk keberatan dengan tingginya biaya operasional dan tarif penyeberangan di jalur tersebut. Menanggapi keluhan para sopir tersebut, Abdul Halim menyatakan kesiapannya untuk fasilitasi diskusi lebih lanjut. Selain menyoroti infrastruktur, Ketua Komisi DPRD Jawa Timur tersebut juga menyoroti maraknya praktik pungli dan premanisme di area pelabuhan yang memperburuk situasi antrian. Ia minta aparat penegak hukum dan otoritas pelabuhan bertindak lebih tegas.

0: Kalau menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono menilai persoalan utama yang memicu kemacetan panjang di Pelabuhan Ketapang bukan karena kekurangan kapal, tetapi terbatasnya jumlah dan kapasitas dermaga di lintasan Ketapang Gilimanuk, Sobat Ki. Menurutnya, ada sebanyak 56 kapal reguler yang tersedia. Sebenarnya sudah cukup untuk melayani penyeberangan. Namun, tidak semua kapal bisa beroperasi secara optimal karena kapasitas dermaga yang tersedia terbatas, terutama untuk melayani kendaraan logistik berat, Sobat Ki. Karena seperti yang diketahui, kira-kira sepekan terakhir, Sobat Ki, ya, antrian menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini memang sangat mengular hingga belasan kilometer. Bahkan kondisi tersebut sempat memicu protes para supir yang blokade akses menuju ke pelabuhan pada hari Kamis 3 September lalu hingga di hari Minggu tanggal 6 September. Kondisi antrian panjang tersebut, Sobat Ki, ini terjadi di tengah peningkatan kendaraan logistik sekitar 19% dibarengi perbaikan dermaga Movable Bridge 2 Gilimanuk yang kapasitasnya ditingkatkan ini dari sekitar 20 hingga 35 ton menjadi 50 ton. Dan juga proyek jangka panjang ini yang diperkirakan tadi sudah sampaikan hingga Maret, Sobat Ki, di tahun 2027. Dan Nyono juga mengatakan keterbatasan dermaga membuat kendaraan logistik dengan bobot di atas 35 ton tidak bisa dilangsungkan untuk dilayani seluruh fasilitas penyeberangan, Sobat Ki. Karena kebutuhan dermaga ini menurut Kadisub juga terlihat dari banyaknya kendaraan logistik di kantong parkir yang mengular ke jalan sehingga menyebabkan antrian cukup panjang. Karenanya Nyono juga menilai solusi jangka pendek saat ini sebetulnya bukan langsung menambah jumlah kapal operasional, melainkan meningkatkan ritase atau frekuensi perjalanan kapal yang dapat mengangkut kendaraan besar.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Hey Radio.

0: Masih di 102,9 FM Ki Radio bareng saya Rasid Roman ya Sobat Ki. Dari semua informasi yang tadi saya sampaikan mengenai antrian dari kendaraan yang menuju Kilimanuk ke Ketapang juga Sobat Ki, ini mudah-mudahan nanti akan berangsur-angsur terus terurai ya Sobat Ki, karena kita melihat bahwasanya antrian cukup panjang Sobat Ki ya, dan itu akan berdampak ke sisi lain. Itu ada juga protes dari beberapa sopir yang mengatakan bahwasanya itu terjadi karena memang kendaraan ataupun kapal pengangkutannya itu juga sedikit Sobat Ki, makanya dari itu ditambahkan juga. Dan mudah-mudahan nantinya tidak berangsur atau seperti itu dan khawatir terjadi lagi di kemudian hari Sobat Ki. Dan silakan masih ada waktu untuk kami ingin mengabarkan juga berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya ataupun bahkan informasi mengenai antrian di sejumlah SPBU Sobat Ki. Ini ada informasi dari Sobat Husnul yang mengatakan bahwasanya di SPBU Barata ini juga masih terlihat antrian dari sejumlah kendaraan bermotor, ada roda 2 dan juga roda 4 yang mengisi BBM jenis Pertalite dan juga Pertamax Sobat Ki ya. Terima kasih banyak atas informasi dari Sobat Husnul. Dan juga di SPBU Arjasa Sobat Ki, ini juga terlihat masih banyak masyarakat yang antri. Ada juga truk bermuatan besar Sobat Ki untuk mengantri solar. Mudah-mudahan tidak terjadi kelangkaan dan jangan sampai untuk kamu panik buying Sobat Ki di tengah kondisi seperti ini. Silakan untuk kamu yang masih ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di sekitar kamu, bisa kirimkan foto atau video di 0811-378-1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Let's start your awesome day.
5: ...102,9 FM Ki Radio, Ki Perspektif akan terus berlanjut Sobat Ki dengan berbagai informasi yang akan dihadirkan bersama Sobat Eri Ali Davi yang bakal menemani kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat sore, inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, abu vulkanik Gunung Api Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih mengganggu penerbangan dari dan menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebanyak 8 penerbangan terpaksa harus dibatalkan. Ratusan calon penumpang di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan terpaksa melakukan refund tiket dan menjadwalkan ulang penerbangan mereka. Hingga Senin pagi ada 8 penerbangan dengan rute Cengkareng dari Bandara Sepinggan dinyatakan batal, yang terdiri dari 3 penerbangan kedatangan dan 5 penerbangan keberangkatan. Pembatalan terjadi setelah otoritas penerbangan menerbitkan notam yang menyatakan Bandara Cengkareng dan sejumlah bandara di wilayah terdampak abu vulkanik ditutup sementara. Dari notam terbaru, penutupan Bandara Cengkareng diperpanjang hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sejumlah penumpang memilih menunda perjalanan, sementara lainnya mempertimbangkan untuk rute alternatif melalui Semarang, Jogja, atau juga Surabaya. Pihak Bandara Sepinggan mengimbau untuk para calon penumpang selalu melakukan koordinasi dengan pihak maskapai terkait status penerbangan, serta mempertimbangkan bandara alternatif selama penutupan Cengkareng yang masih berlangsung.
2: Jadi sampai saat ini dilaporkan NOTAM, Notice of Airmen untuk penerbangan, bahwasannya kondisi hujan abu masih terjadi di wilayah Cengkareng dan sekitarnya, sehingga dikeluarkan NOTAM sampai pukul 19 WITA. Di sana notice itu disampaikan Aerodrome Plus, sehingga semua penerbangan tidak bisa melaksanakan penerbangan dengan rute Cengkareng.
1: Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang sempat meningkat disertai erupsi hari ini terpantau normal. Meski begitu, masyarakat diimbau tetap waspada dan mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Informasi terkini terkait aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sudah bergabung ada Randy Alvaras dari Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau. Randy, selamat sore. Apakah sampai sore hari ini terpantau masih terjadi aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau, atau sebenarnya erupsi bisa dianggap sudah berhenti?
3: Yanggi, selamat sore. Saat ini saya berada di pos pemantauan Gunung Anak Krakatau yang terus dipantau aktivitasnya oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, yang memang untuk hari ini berdasarkan data yang kami peroleh dari Pusat Mitigasi Bencana Geologi bahwa untuk Anak Krakatau pada hari ini terpantau mengalami penurunan aktivitasnya dibandingkan dengan beberapa waktu lalu. Yang mana kalau kita ketahui secara bersama bahwa pada tanggal 4 hingga tanggal 6 September lalu bahwa Gunung Anak Krakatau ini sempat mengalami peningkatan, yang mana sempat meluncurkan lava pijar panas, kemudian juga suara dentuman keras ditambah dengan luncuran abu vulkanik yang nampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar Pandeglang saja, namun juga sebaran abunya terasa hingga Jakarta, Depok, hingga Bogor, yang mana memang itu cukup mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Dan memang untuk aktivitas terakhir dari Gunung Anak Krakatau yang kami ketahui dari data yang dikeluarkan oleh Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, bahwa untuk terakhir kalinya Gunung Anak Krakatau ini erupsi pada malam kemarin, tepatnya tanggal 6 September pada pukul sekitar 20.30 waktu Indonesia Barat, dengan amplitudo maksimum 50 mm dengan durasi 44 detik. Dan pada tanggal 6 September kemarin tercatat ada 3 kali erupsi. Yang pertama kali itu terjadi pada pukul 3.53 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimum 46 mm dan durasi 30 detik. Lalu yang kedua dilanjutkan pada pukul 7.10 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimum 50 mm dengan durasi 16 detik. Dan hari ini dari data yang kami peroleh dari Pusat Mitigasi Bencana Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi bahwa pada hari ini dari Gunung Anak Krakatau masih belum ada aktivitas yang berarti. Meski begitu juga Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga level 3, sehingga ini masih bisa berpotensi untuk erupsi dalam waktu dekat, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk tidak mendekati area Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km. Dan tidak hanya itu, juga masyarakat sekitar ketika beraktivitas di luar ruangan ini dihimbau untuk tetap mengenakan masker, dikarenakan memang untuk abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini masih terasa, Anggi. Butir-butiran kecilnya ini dinilai bisa mengganggu aktivitas atau pernapasan masyarakat ketika tidak menggunakan masker, sehingga diharapkan masyarakat ketika beraktivitas di luar rumah menggunakan masker. Demikian.
1: Randy Alvaras melaporkan dari Serang, Banten. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Headline News saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir.
4: K-Radio 102,9 FM, K-Radio Sound of Knowledge. Sobat K, menyambung ke perspektif setelah tadi ditemani oleh Sobat Roshid ya. Kali ini kamu Sobat K ditemani oleh Eri Alidavi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti Sobat K. Nah, ini kan di hari Senin ya. Ini minggu pertama di bulan September. Oh, enggak sih, minggu kedua ya. Ya maklumlah Sobat K, kan yang namanya kita tuh di tengah situasi yang seperti ini, kita itu memang perlu hiburan Sobat Kena. Kenapa situasinya seperti ini? Karena kan akhir-akhir ini kan BBM antrinya panjang banget ya Sobat K. Eri belum sempat buat ikutan antri bensin BBM di pom bensin, tapi kayaknya enggak dulu deh, meskipun ya bensin Eri cukup lah untuk 3 hari ke depan lah paling enggak. Dan itu semoga juga ini secepatnya ya, kebuntuan-kebuntuan mengenai BBM ini bisa segera dipecahkan Sobat Ki. Karena ini kan kalau Eri ngelihat begitu, bahkan tadi ketika Eri berangkat menuju ke K-Radio, ini di pom bensin SPBU di Jalan Mastrip itu antriannya juga masih mengular Sobat Ki, hingga ke jalan begitu. Nah, ini juga kalau tidak mendapatkan penanganan dengan cepat dan tanggap ya dari pihak-pihak terkait, ini juga dikhawatirkan ini seperti itulah. Tapi hendaknya juga kita mencoba untuk tetap tenang begitu Sobat Ki, tidak melakukan panic buying, dan kita tidak mencoba untuk memberikan informasi-informasi yang mungkin masih belum jelas ya mengenai kebenarannya. Jadi kemarin kan juga PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus juga menyampaikan bahwa sebenarnya stok dari BBM di Kabupaten Jember ini aman Sobat K. Jadi tidak usah risau mengenai stoknya, cuman ini memang antriannya lagi panjang banget, tapi untuk stok tetap aman Sobat K, yang disampaikan oleh PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus. Nah, barangkali kamu juga saat ini sedang dalam perjalanan Sobat K, atau saat ini juga kamu sedang antri BBM, boleh juga untuk kamu share mengenai antreanmu di SPBU mana. Kemudian juga barangkali kamu sedang dalam perjalanan, boleh juga untuk kamu share informasi traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, ini ada informasi ya, barangkali kamu saat ini sedang akan melakukan perjalanan begitu Sobat K, dari Jember menuju ke Jakarta menggunakan transportasi udara. Ini informasi terbaru yang disampaikan oleh Kadishub Jember pada jam 15:52 yang menyampaikan bahwa ada notam terbaru di Bandara Halim Perdana Kusuma yang pada intinya adalah penerbangan dari atau ke Halim Perdana Kusuma hari ini sebelum pukul 18:00 waktu Indonesia Barat ini belum bisa beroperasi Sobat K, dan pembukaan tetap bergantung pada evaluasi ini kondisi abu vulkanik serta notam berikutnya Sobat K. Jadi ini karena di Bandara Halim Perdana Kusuma ini juga terdampak ya dari sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Ini dari notam terbarunya menyampaikan bahwa saat ini penerbangan untuk dari atau ke Bandara Halim Perdana Kusuma ini belum bisa beroperasi Sobat K, dan mungkin estimasi akan dibuka pada pukul 18:00 waktu Indonesia Barat atau menunggu notam terbaru yang akan disampaikan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Sobat K. Nah, barangkali ini juga informasi penting bagi kamu ya, untuk yang barangkali saat ini sedang akan melakukan perjalanan dari Jember ke Jakarta melalui transportasi udara dan darat di Halim Perdana Kusuma. Ini juga informasi yang perlu untuk kamu perhatikan juga Sobat K. Nah, ini kalau ngomongin juga masalah transportasi ya, ini kan juga gak lepas dari apa yang sini lagi rame banget di kita alami di Kabupaten Jember, masalah ketersediaan BBM ya Sobat K. Karena ini juga berdampak juga sebetulnya ke lalu lintas Sobat K. Ini juga ada informasi kalau Eri juga lihat melalui citra satelit ya, ini di pom bensin Jubung di SPBU, SPBU Pertamina di dekat Terminal Tawangalu. Ini Sobat K, ini terpantau jalanannya berwarna merah Sobat K. Ini sepertinya di sana sedang terjadi kemacetannya Sobat K. Karena ini juga disampaikan tadi oleh Sobat Arif yang menyampaikan bahwa ini banyak saking panjangnya antrian yang mengantri untuk mengisi BBM di SPBU tersebut, ini akhirnya juga berimbas ke jalan raya Sobat K. Ini hendaknya juga mendapatkan perhatian ya dari pihak-pihak terkait, utamanya juga Satlantas Polres Jember, agar kemacetan yang terjadi di ruas jalan tersebut bisa segera diurai Sobat K. Nah, barangkali kamu juga saat ini sedang dalam perjalanan, boleh banget untuk kamu share juga informasi mengenai traffic dan cuacanya ke WhatsApp K Radio di 08 11 378 10 29.

0: Your Music. Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek Sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.
1: 102.9 K-Radio. Sobat K masih membahas mengenai ini ya, ketersediaan bahan bakar mesin atau BBM di Kabupaten Jember ya. Ini sebagai langkah penanganannya Sobat K, dan juga ini sebagai wujud bahwa Pemkab Jember turun dalam mencoba untuk menangani permasalahan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Jember. Ini salah satu langkahnya adalah Gus Fawaid langsung memanggil pihak sales branch manager dan depo Pertamina Banyuwangi untuk mengikuti rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Jember hari Minggu malam kemarin, Sobat K. Pemkab Jember juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan akibat kekhawatiran yang dipicu informasi yang belum jelas di media sosial. Pemkab Jember bersama Pertamina selanjutnya akan mengawal distribusi BBM hingga ke tingkat SPBU untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat kembali normal. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jember juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh isu yang dapat memicu panik buying karena kondisi stok BBM di Kabupaten Jember ini dipastikan tercukupi dan masih aman sekali, Sobat K. Jadi barangkali kamu sekarang atau kemarin sempat untuk menerima informasi-informasi melalui WhatsApp atau media sosial yang mengatakan bahwa saat ini terjadi kelangkaan atau saat ini stok BBM di Kabupaten Jember sudah menipis. Ini dipastikan oleh pihak Pemkab Jember dan pihak Pertamina ini bahwa stok BBM di Kabupaten Jember ini dipastikan masih mencukupi, Sobat K. Jadi kamu tidak perlu panik buying, kamu tidak perlu untuk membeli BBM dengan besar-besaran ya, atau melebihi kapasitas tangki karena kekhawatiran akan BBM yang langka di Kabupaten Jember. Ini dipastikan oleh Pemkab Jember dan pihak Pertamina bahwa stok BBM di Kabupaten Jember masih aman sekali, Sobat K.

0: Puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Peluang warga Jember untuk menembus pasar kerja internasional dinilai cukup terbuka. Sebagai salah satu daerah penyumbang pekerja migran Indonesia atau PMI terbesar di Jawa Timur, Jember dinilai menjadi titik penting dalam penguatan pelatihan kerja dan perlindungan calon PMI. Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Kemen P2MI, Abri Dana Prabawa, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi lowongan kerja luar negeri agar masyarakat terhindar dari penipuan dan praktik penempatan ilegal. Menurut Abri, calon PMI juga harus dibekali kompetensi tersertifikasi sesuai standar pasar kerja internasional. Sementara itu, Project Officer Migrant Care Jember, Bambang Teguh Karyanto, mengingatkan masyarakat mewaspadai modus TPPO yang kini menyasar usia produktif melalui media sosial dengan iming-iming gaji besar. Ia menilai mitigasi perdagangan orang harus dilakukan secara terstruktur dan berpihak pada korban.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Dr. Wiyanto Wiono menyampaikan pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Malang baru tercapai 26%. Data itu tercatat sampai dengan bulan Agustus 2026. Dr. Wiyanto menjelaskan percepatan masih menjadi perhatian utama memasuki periode akhir 2026. Menurutnya, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan khususnya puskesmas terus didorong untuk memperluas cakupan masyarakat yang bisa mendapatkan pemeriksaan cek kesehatan secara gratis.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 7 Madiun mengumumkan adanya kereta api jarak jauh tambahan yang melintas stasiun-stasiun di wilayah kerjanya, yakni KA Gajayana tambahan relasi Malang-Jakarta yang dijadwalkan berangkat dari stasiun Malang pukul 20.15 waktu Indonesia Barat dan tiba di stasiun Gambir keesokan harinya pukul 9.54 WIB. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan pengoperasian KA Gajayana tambahan itu merupakan bagian dari antisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada penerbangan.
4: Selanjutnya, kabar setengah lima sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan 12 penerbangan di Bandara Internasional Juanda terdampak karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam pesan yang diterima Radio Suara Surabaya tadi, Muhammad Tohir, General Manager Bandara Internasional Juanda menyebut, dampak itu karena Bandara Tujuan, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Raden Inten 2 Lampung, dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih ditutup sampai jam 6 petang nanti. Meski terdampak kawan, Bandara Juanda dalam 2 hari ini beroperasi 24 jam karena menjadi bandara alternatif.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sobat Ki, kalau tadi Eri sempat memberikan informasi ya dari yang disampaikan oleh Kadishub Jember pada hari ini pada pukul 15.52 menit tadi bahwa ada notam terbaru dari Bandara Halim Perdana Kusuma yang menunjukkan bahwa untuk penerbangan yang hari ini sebelum pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ini belum bisa beroperasi Sobat Ki, dan pembukaan tetap bergantung pada evaluasi kondisi dari abu vulkanik serta notam berikutnya. Nah, ngomongin tentang abu vulkanik ini kan karena juga kemarin sempat anak Gunung Krakatau itu erupsi Sobat Ki, dan ini juga mendapatkan atensi ya dari Presiden Prabowo Subianto yang menyebut adanya 5 gunung api yang erupsi dalam waktu berdekatan merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan oleh Indonesia Sobat Ki. Karena saat ini Indonesia sedang dilanda bencana alam yang masif, mulai dari gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur, hingga erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Prabowo menyampaikan bahwa rentetan bencana alam disebabkan Indonesia berada di area lingkaran gunung api atau the ring of fire. Oleh karenanya, ia memerintahkan seluruh jajarannya bersiap menghadapi segala potensi bencana alam yang mengintai Indonesia. Prabowo juga meminta jajarannya untuk menyiapkan anggaran yang besar untuk mitigasi bencana. Dalam kesempatan itu, ia juga mengklaim bahwa pemerintah yang dipimpinnya mampu untuk menangani bencana alam di Indonesia. Ia juga mengaku bahwa jajarannya responsif dalam menanggapi bencana yang terjadi di Indonesia, Sobat Ki. Nah, ini memang perlu sekali ya, dari peran pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah, dalam penanganan gejala alam atau bencana alam. Ini juga harusnya juga segera untuk diantisipasi. Kalau Eri boleh menyarankan juga, ini memang harus ada anggaran-anggaran lebih agar supaya ketika memang ada satu wilayah yang terkena bencana alam ataupun sebelum terkena bencana alam, karena ini kan sudah mulai sebetulnya kan kalau ada gejala-gejala alam itu kita sudah bisa memprediksi Sobat Ki melalui berbagai teknologi yang bisa kita melihat apakah ada peningkatan aktivitas ya di dalam perut bumi yang barangkali itu juga bisa menjadi gejala alam yang kemudian menjadi bencana alam. Apakah pemberi kita juga bersiap Sobat Ki, karena kalau anggarannya juga tidak memadai berarti kan dari mitigasi hingga nanti pemulihan pasca bencana ini kan juga memerlukan dana yang cukup besar, sehingga juga ini juga perlu untuk diperhatikan bagi pemerintah pusat dan daerah bagaimana caranya ketika memang dari proses mitigasi bencana hingga ke proses apabila nanti memang terjadi sebuah bencana ini memang semuanya bisa terkendali, semua bisa ditangani dengan baik dan cepat sehingga masyarakat juga bisa untuk segera pulih dan bangkit lagi dari dampak bencana alam tersebut Sobat Ki. Nah, ini memang kalau ngomongin soal bencana alam ya, ini sepertinya Indonesia dalam beberapa kurun waktu terakhir ini memang cukup dilanda bencana alam yang cukup bertubi-tubi, dari gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur kemarin, hingga erupsi Gunung Anak Krakatau yang belum lama ini Sobat Ki. Semoga kedepannya alam di Indonesia juga bisa untuk lebih ini Sobat Ki. Semoga gejala-gejala alam yang memang secara naluri atau secara alamiah memang itu akan selalu terjadi di alam ini memang tidak berdampak besar terhadap kehidupan kita manusia Sobat Ki.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, ini ada informasi traffic ya yang disampaikan oleh Sobat Bagus dan juga Eri coba untuk lihat melalui citra satelit. Ini yang menyampaikan bahwa di Jalan Ahmad Yani yang menuju ke arah Gelada Kebar ini, Sobat K, ini terpantau lalu lintasnya terpantau cukup padat, Sobat K. Sepertinya juga ini dominan ini sih, kalau menurut Eri juga terjadi penumpukan kendaraan, Sobat K, karena Eri juga lihat melalui citra satelit ini di Jalan Ahmad Yani, mulai dari SPBU di Jalan Ahmad Yani hingga menuju ke sekitaran dekat alun-alun, Sobat K. Ini warnanya berwarna merah, Sobat K, dan barangkali kamu juga saat ini sedang berada di lokasi tersebut. Boleh juga untuk kamu share informasi real time-nya ya, mengenai informasi traffic di kawasan tersebut, karena kalau Eri lihat ini warnanya merah dari SPBU hingga ke sekitaran dekat alun-alun Jember, Sobat K. Ini juga Eri tidak bisa memastikan ya apakah ini juga dampak dari antrian BBM di SPBU di Jalan Ahmad Yani, atau ini ada hal lain yang menyebabkan di kawasan tersebut ini kalau melalui citra satelit ini lalu lintasnya berwarna merah, Sobat K. Namun juga kalau Eri lihat di SPBU di Tawangalun, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Sobat Arif ya, terjadi penumpukan kendaraan di daerah sekitar SPBU Tawangalun. Ini kalau Eri lihat sekarang juga melalui citra satelit, ini juga sepertinya masih belum terurai, Sobat Kemacetan. Bahkan ini kalau tadi Eri lihat belum sepanjang ini nih, kalau tadi Eri lihat belum sampai ke rest area di Jubung, ini kalau melalui citra satelit, ini Eri lihat hingga rest area Jubung, Sobat K, kemacetannya. Jadi dari SPBU di Tawangalun ini hingga ke rest area di Jubung, Sobat K. Namun barangkali untuk memastikan ya, barangkali kamu saat ini sedang berada di kawasan tersebut, boleh juga untuk kamu share informasi real time mengenai traffic di kawasan tersebut ya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini,

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program Kei Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, kembali Eri mau memberikan informasi ya mengenai stok ketersediaan BBM di Kabupaten Jember ini, Sobat Kei. Nah, ini berdasarkan hasil koordinasi antara Pemkab Jember dan pihak PT Pertamina Patraniaga yang menyampaikan bahwa memastikan bahwa stok BBM untuk Kabupaten Jember dalam kondisi aman, Sobat Kei. Antrian yang terjadi bukan karena kelangkaan BBM, namun adanya kendala dalam proses pengiriman dan distribusi. Untuk membantu mengurai antrian, Pertamina juga telah menambah pasokan Pertalite dan Pertamax hingga 100.000 liter dalam 2 hari terakhir ini, Sobat Kei. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying. Gus Fawaid juga menghimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar distribusi tetap lancar dan seluruh warga bisa mendapatkan pelayanan dengan baik. Pemkab Jember bersama Pertamina akan terus memantau kondisi di lapangan demi memastikan kebutuhan energi masyarakat ini dapat tetap aman, Sobat Kei. Nah, ini juga Eri juga mau mengingatkan ya kepada Sobat Kei, kita juga jangan cepat termakan oleh informasi-informasi yang barangkali kita lihat dari sosial media yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan, dan apakah informasi-informasi itu memang informasi yang real. Itu juga kita hendaknya juga melakukan cross-check berulang, kita mencari referensi dari sumber-sumber yang resmi agar kita tidak melakukan panic buying dan menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, Sobat Kei. Nah, ini harapannya juga ke depan Pemkab Jember dan juga pihak Pertamina Patraniaga ya, ini dapat segera turun lebih tanggap lagi atau lebih dekat lagi sehingga membantu untuk mengurai antrian-antrian panjang yang masih terjadi hingga hari ini di beberapa SPBU di Kabupaten Jember, Sobat Kei. Ya, harapannya ke depan tidak ada lagi ya antrian-antrian panjang di SPBU karena bahan bakar mesin atau BBM itu kan memang salah satu instrumen penting untuk mobilitas masyarakat, untuk masyarakat juga mencari rezeki, sehingga apabila terjadi situasi yang seperti ini, dan ini juga bukan pertama kali di Kabupaten Jember, ini hendaknya juga mendapatkan atensi yang lebih ya dari pihak Pemkab Kabupaten Jember. Ini semoga ke depan juga tidak terjadi hal yang demikian terulang, Sobat Kei. Selain itu, Eri juga mau mengingatkan bahwa di hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026, waktu salat maghrib akan jatuh pada pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali Sobat Kei saat ini sedang berada dalam perjalanan atau saat ini juga Sobat Kei sedang antri ya di SPBU, barangkali juga hendaknya mencari tempat ibadah terdekat untuk segera melakukan ibadah salat maghrib karena saat ini sudah waktu sudah menunjukkan pukul 17.15 menit waktu Indonesia Barat, dan Eri mau mengingatkan sekali lagi bahwa azan sholat maghrib akan jatuh pada pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: adhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, masih seputaran informasi mengenai meningkatnya aktivitas beberapa gunung berapi yang ada di Indonesia ya Sobat Kay. Ini juga mendapatkan perhatian dari pakar geofisika ITS yang meminta masyarakat untuk mewaspadai aktivitas Gunung Semeru dan Gunung Merapi Sobat Kay. Hal itu disampaikan oleh pakar Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November Alutsiah Lutfian yang meminta publik untuk mewaspadai aktivitas Gunung Semeru dan Gunung Merapi. Karena kedua gunung itu berada di kawasan padat penduduk Sobat Kay. Pria yang akrab disapa Vian ini mengungkapkan bahwa erupsi Gunung Semeru tergolong sulit diprediksi. Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut seringkali meletus besar tanpa menunjukkan tanda awal yang jelas. Soal erupsi sejumlah gunung api yang terjadi secara bergantian di Indonesia, Vian meluruskan bahwa fenomena itu bukan berarti menunjukkan hubungan langsung antar gunung. Ia menjelaskan pembuktian keterkaitan antara gunung api wajib menggunakan kajian data geofisika bawah permukaan. Penilaian tidak bisa dilakukan hanya dari kesamaan waktu aktivitas. Vian juga menyinggung aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan laut. Karakteristik gunung tersebut berbeda karena potensi longsoran tubuh gunung ke laut dapat memicu gelombang tsunami, Sobat Ki. Tim Departemen Teknik Geofisika ITS kini terus meneliti sinyal pendahulu sebelum letusan terjadi. Namun, pemantauan menyeluruh tetap menjadi kunci penanganan resiko bencana. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tidak panik dan tetap memantau informasi resmi dari PVMBG, ESDM, BNPB, serta BMKG agar terhindar dari disinformasi erupsi gunung api. Beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat untuk hendak tetap memonitor situasi, tetap waspada, tetap awas, tetap siaga, dan jangan sampai kita lengah terhadap gejala-gejala alam yang mungkin bisa terjadi setiap saat.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember.
1: 102.9 K Radio. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: 102.9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, ini hari mendapatkan informasi lalu lintas yang disampaikan oleh Sobat Roni ya. Ini yang menyampaikan bahwa di Jalan Otto Iskandar dari Rambu Merah Ajung sampai ke SPBU di Ajung Jalan Otto Iskandar Mangli, ini ada kemacetan Sobat K. Ini untuk informasinya, mari kita coba lihat melalui video yang dikirim oleh Sobat Roni ya Sobat K.
3: Sampai balai desa hindari Ajung macet sampai lampu merah ini gara-gara bensin macet Ajung macet sampai balai desa hindari Ajung macet sampai lampu merah.
2: Ini kalau Eri lihat berdasarkan citra satelit ya Sobat Ki, ini memang kalau dari citra satelit ini warnanya merah Sobat G, dari SPBU di Jalan Otto Iskandar Dinata ya. Ini kalau dari arah Balai Desa Ajung yang menuju ke arah Mangli, ini memang dimulai dari SPBU hingga ke pertigaan di Jalan Raung Sobat G. Ini lampu merahnya apa warnanya dari berdasarkan citra satelit ya, ini sepertinya cukup padat sekali di kawasan tersebut Sobat K. Ini juga barangkali kamu saat ini sedang akan melalui daerah tersebut, hendaknya juga mencari jalur alternatif barangkali diperlukannya Sobat K. Karena ini kalau Eri lihat juga cukup lumayan panjang warna merah yang ada di kawasan tersebut dan juga di jalan depan Balai Desa Ajung yang menuju ke arah Mangli, ini juga terpantau warnanya merah Sobat K. Sedangkan kalau dari arah Mangli yang menuju ke Balai Desa Ajung ini juga beberapa berwarna merah dan juga ada yang berwarna kuning Sobat K. Sepertinya traffic di sana terpantau lumayan cukup padat Sobat K. Dan barangkali kamu saat ini berada di kawasan tersebut, boleh untuk kamu share informasi trafficnya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, Eri juga mau mengingatkan ya kepada kamu bahwa di hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026, waktu sholat Isya akan jatuh pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali kamu saat ini sedang bersantai, hendaknya juga segera untuk bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Isya, Sobat K. Dan barangkali kamu saat ini sedang berada dalam perjalanan, atau juga barangkali kamu saat ini sedang berada di kemacetan, boleh untuk minggir dulu sebentar mencari tempat ibadah agar supaya waktu ibadah sholat Isya kita dapat untuk lebih tepat waktu.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting...

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
0: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
0: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
0: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Turunnya harga tembakau di Kabupaten Pamekasan tahun ini diduga dipengaruhi melimpahnya stok tembakau di sejumlah gudang pembelian. Kondisi tersebut tidak lepas dari tingginya produksi tembakau Madura pada musim panen 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar 50 ribu ton. Ketua PMPTM Haji Khairul Umam mengatakan, kebutuhan pabrik terhadap tembakau Madura secara nasional hanya berada di kisaran 30 ribu hingga 35 ribu ton per tahun. Dengan begitu, terdapat kelebihan produksi sekitar 15 ribu ton dibandingkan kebutuhan pabrik.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau berdampak pada operasional penerbangan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang. Sebanyak 28 penerbangan dibatalkan pada minggu kemarin. Pembatalan itu berdampak pada 3.400 penumpang dengan rute terdampak diantaranya Cengkareng, Karimun Jawa Jepara, Banjarmasin, dan Pangkalan Bun. General Manager Bandara Ahmad Yani Semarang Sulistio Yulianto bilang, penyesuaian jadwal dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Pihak bandara terus memantau aktivitas anak Gunung Krakatau, serta berkoordinasi dengan BMKG dan Airnav Indonesia terkait potensi sebaran abu vulkanik.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Tiga proyek penataan ruang publik di Kabupaten Bojonegoro dikebut. Pemkab menargetkan pembangunan sisi utara alun-alun Bojonegoro, rehabilitasi Masjid Agung Darussalam, serta penataan Taman Rajekwesi rampung pada 16 Desember tahun ini. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya PKPCK Bojonegoro Satito Hadi mengatakan, sesuai kontrak pembangunan harus selesai 160 hari. Tiga ruang publik tersebut merupakan ikon Bojonegoro dengan total anggaran perbaikan mencapai 51 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, mengenai penanganan atau mencoba untuk ini ya Sobat K, untuk mengetahui bagaimana kondisi dari alam, bahwa di Indonesia ini kita memiliki dua badan Sobat K, Badan Geologi dan BMKG. Nah, ini ada informasi terbaru yang menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana untuk menggabungkan Badan Geologi dengan BMKG akibat rentetan bencana alam yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam rapat virtual terbatas yang digelar oleh Presiden bersama sejumlah lembaga lain termasuk Mendagri, Kemenkes, BNPB, Kapolri, dan Pemda. Sementara itu, Kepala BMKG Teguh Faisal menguraikan paparannya soal dokumen Notice to Mariners bahwa ada pelarangan pergerakan aktivitas kapal dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Ia menyebut larangan ini akibat adanya himbauan yang atau statement yang disampaikan oleh Badan Geologi yang menetapkan status level 3 atau siaga pada kawasan Gunung Anak Krakatau. Dalam paparannya, BMKG menyebut tidak hanya berkoordinasi dengan Badan Geologi, namun juga bekerja sama dengan BNPB, terutama dalam menangani pemadaman karhutla. BMKG bersama BNPB berkoordinasi dalam operasi modifikasi cuaca yang rencananya dilaksanakan di Bandara Husein Sastranegara sebelum akhirnya ditutup. Koordinasi tersebut dilakukan guna mencegah kerusakan mesin pesawat, penurunan jarak pandang, gangguan navigasi dan sensor pesawat, juga perubahan rute dan keterlambatan penanganan. Bencana alam terjadi di Indonesia dalam jarak yang berdekatan. Pada November 2025, bencana banjir bandang menerjang sejumlah daerah provinsi di Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Di waktu yang berdekatan pula, bencana hidrometeorologi juga dialami sejumlah wilayah di Pulau Jawa hingga Sulawesi. Bencana ini meliputi banjir dan tanah longsor hingga penghujung musim hujan 2026. Memasuki musim kemarau, kekeringan ekstrim melanda sejumlah provinsi, Sobat Ki. Kemudian ada gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur bermagnitudo 7,7 yang menewaskan ratusan orang dan menghancurkan infrastruktur. Terbaru, karhutla terjadi merata, terutama di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Papua. Belum selesai karhutla, terjadi erupsi Gunung Api Sinabung dan Gunung Anak Krakatau. Ya, semoga memang rencana yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggabungkan Badan Geologi dan BMKG ini memang berdampak positif dalam penanganan atau rentetan dari bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia, sehingga dalam penanganannya ini juga bisa untuk lebih cepat dan tanggap, Sobat Ki.

0: Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Net News pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto geram dengan adanya lahan yang setelah terbakar dalam waktu singkat berubah menjadi area perkebunan. Presiden meminta nama-nama korporasi yang diduga terlibat segera dilaporkan dan meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk terus menyelidiki.
1: Saya tertarik juga ya, itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi. Tapi tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya ya.
2: Ya.
1: Yang 8 maupun yang 18, dan nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan dengan ATR dan juga Satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya tuh, semua izin-izinnya kita cabut ya, HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah kelewatan, dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri telah menetapkan 138 orang sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Jenderal Listio Sigit memerinci, dari 138 itu 119 diantaranya ditetapkan tersangka karena sengaja membakar lahan sehingga mengakibatkan karhutla. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi penanggulangan dan penanganan karhutla bersama dengan 358 perusahaan pemegang hak guna usaha di Jakarta. Kapolri menambahkan jumlah tersangka masih dapat bertambah seiring dengan pendalaman kasus di lapangan. Tidak hanya perorangan, pihaknya juga menangani 8 korporasi yang diduga terkait dengan karhutla. Pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendalami sejumlah perusahaan yang sebelumnya telah dikenai sanksi administratif. Pendalaman dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam kasus tersebut. Jika ditemukan unsur pidana, Polri menegaskan akan melakukan proses hukum, termasuk dengan menerapkan undang-undang terkait kehutanan, perkebunan, dan perlindungan, serta pengelolaan lingkungan hidup.
3: Hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian. Ada 119 sengajaan dan 19 lalai. Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
0: Demikian Headline News untuk saat ini pemirsa, tetaplah bersama kami Prime Time News.
4: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
5: Sobat Key, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program Key Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai cuaca dan traffic di sekitarmu ke WhatsApp Key Radio di 0811-378-1029. So I guess.

Sobat KI, kali ini kita beralih informasi ke salah satu informasi yang disampaikan oleh Mendagri, di mana Mendagri Tito Karnavian ini meminta daerah untuk mengintervensi harga pangan usai secara statistik inflasi di Indonesia ini mencapai 3,19% Sobat KI. Inflasi Indonesia pada Agustus 2026 ini mencapai 3,19% kalau dibandingkan pada Agustus 2025 Sobat KI. Dan secara perbandingan secara bulan ke bulan, inflasi pada Agustus 2026 ini tercatat naik 0,21% apabila dibandingkan dengan Juli 2026. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan kenaikan tersebut terutama dipengaruhi sektor makanan dan minuman. Sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang utama antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras. Hal itu disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan rilis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota Triwulan 2 tahun 2026 di Gedung Sasana Bakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Senin 7 September 2026. Tito meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus terhadap komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga, terutama di wilayah yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya tekanan harga. Intervensi dapat dilakukan melalui sejumlah langkah, termasuk penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pasar murah. Dalam rapat tersebut, Tito juga membeberkan sejumlah daerah dengan tingkat inflasi tertinggi. Provinsi Maluku Utara tercatat inflasi tertinggi di tingkat provinsi yakni 5,28%. Untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Kapuas mencatat inflasi tertinggi sebesar 6,2%, Sobat Ki. Sementara di tingkat kota, Kota Ternate berada di posisi tertinggi dengan angka 5,75%. Sebaliknya, sejumlah daerah mendapat apresiasi karena mencatat tingkat inflasi yang relatif terkendali. Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 2,17%, Kabupaten Morowali 1,22% dan Kota Palopo 1,73%. Tito menekankan pengendalian inflasi diperlukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Menurutnya, kenaikan harga yang terlalu tinggi dapat menekan masyarakat, sedangkan penurunan harga yang terlalu dalam juga dapat menyulitkan produsen, petani, nelayan, dan pelaku industri dalam menutup biaya operasional. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tom Sitohir, menyoroti sejumlah komoditas yang dinilai perlu mendapatkan intervensi dari pemerintah daerah, diantaranya adalah beras, ayam ras, dan cabai. Untuk komoditas beras, Tom Si mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlambat melakukan intervensi. Menurutnya, keterlambatan dapat memicu kenaikan harga yang cukup tinggi, sekaligus membuat proses penurunan harga membutuhkan waktu yang lebih lama.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Masbulan K Radio, hit music, hot news.
1: Sobat K, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama informasi yang disampaikan melalui hot news. Ini mengenai antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Jember yang masih terjadi hingga Senin siang 7 September 2026, dan kondisi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah.

0: Pemerintah Kabupaten Jember karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Jember masih terjadi hingga Senin siang 7 September 2026. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jember karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan Pemkab Jember telah menyampaikan protes resmi kepada Pertamina terkait gangguan distribusi BBM yang kembali terjadi untuk ketiga kalinya. Menurutnya, persoalan distribusi dan jalur pengiriman BBM harus dapat dimitigasi lebih baik. Ia meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan, melainkan segera mencari solusi taktis agar antrean dapat terurai. Perkembangan antrean akan terus dipantau hingga kondisi kembali normal. Jika antrean masih terjadi, Pemkab Jember akan kembali mengundang Pertamina untuk melakukan rapat dan menentukan langkah penanganan. Gus Fawaid menyebut kondisi antrean kali ini tidak sepadat kejadian sebelumnya. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan. Bahkan, jika antrean semakin panjang, Pemkab Jember mempertimbangkan opsi bekerja dari rumah atau pembelajaran secara daring. Ia memastikan ketersediaan stok BBM secara nasional maupun di Kabupaten Jember dalam kondisi aman. Bahkan, pasokan untuk Jember telah ditambah dibandingkan kondisi normal. Bupati menjelaskan, kejadian kali ini berbeda dengan dua gangguan sebelumnya. Saat ini, persoalan disebut murni berkaitan dengan distribusi lokal di wilayah Tapal Kuda, sehingga dampak ekonominya diharapkan dapat diminimalisir. Untuk solusi jangka panjang, Pemkab Jember mengusulkan agar distribusi BBM ke wilayah Tapal Kuda tidak hanya bergantung pada satu titik pengiriman melalui Pelabuhan Banyuwangi. Pengiriman BBM diusulkan juga dilakukan dari Surabaya maupun Malang. Dengan diversifikasi titik pengiriman, gangguan akibat kemacetan di satu wilayah tidak sampai menghambat distribusi BBM ke sejumlah kabupaten di kawasan Tapal Kuda.
3: Kami menyampaikan bahwa ini sebenarnya kejadian ketiga kalinya dan masalahnya hampir sama, yaitu masalah distribusi. Harusnya bisa dimitigasi lebih baik lagi. Tetapi sekali lagi kita nggak boleh terjebak harus saling menyalahkan kalau sekarang. Kita harus saling tarik solusi. Semalam saya sampaikan bahwa kita lihat hari ini bagaimana perkembangannya. Kalau memang hari ini masih ada antrian-antrian, maka nanti malam saya ajak rapat lagi dan kita harus ambil langkah-langkah taktis baik dari sisi Pertamina maupun dari sisi dari pemerintah Kabupaten Jember.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif pada hari ini, Senin 7 September 2026. Besok kita akan bertemu di program K Perspektif di jam yang sama. Menutup K Perspektif pada malam hari ini, akan ada satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai Bupati Jember Muhammad Fawaid yang menegaskan pengentasan kemiskinan membutuhkan penanganan yang berbeda sesuai kondisi masyarakat. Seperti apa informasinya, sekaligus menutup K Perspektif pada malam hari ini, saya Eri Ali Davi pamit, selamat malam.
2: Hot News.
3: Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan pengentasan kemiskinan membutuhkan penanganan yang berbeda sesuai kondisi masyarakat. Hal itu disampaikan Gus Fawaid usai mengikuti rapat paripurna pembahasan perubahan APBD 2026 di gedung DPRD Jember Senin siang 7 September 2026. Menurutnya, seluruh fraksi di DPRD Jember bersama eksekutif memiliki fokus yang sama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Strategi yang diterapkan mencakup langkah jangka pendek, menengah, hingga panjang dengan diawali pemutahiran data yang valid. Pemkab Jember telah melakukan verifikasi dan validasi termasuk data desil 2 dengan melibatkan mahasiswa KKN kolaboratif. Hasil verval tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan treatment atau intervensi yang tepat bagi masyarakat miskin. Gus Fawaid menjelaskan masyarakat miskin perlu dibagi dalam dua kelompok, yakni usia produktif dan non-produktif. Bagi kelompok usia produktif, intervensi akan diarahkan pada pelatihan, pendidikan, dan pemberdayaan agar mampu meningkatkan pendapatan secara mandiri. Sementara masyarakat miskin yang sudah masuk usia non-produktif, terutama warga berusia 60 tahun ke atas, membutuhkan penanganan berupa bantuan sosial. Bupati menegaskan, anggaran pengentasan kemiskinan tidak bisa seluruhnya ditumpukan pada program produktif, sebab masih terdapat masyarakat tidak mampu yang secara usia maupun kondisi sudah tidak memungkinkan untuk diberdayakan secara ekonomi. Karena itu, pemerintah akan menyesuaikan bentuk bantuan dengan karakteristik penerima agar program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.
4: Kemiskinan itu dibagi jadi dua, yang satu usia kelompok produktif, yang satu usia non-produktif. Yang untuk produktif, nah ini perlu treatment, pelatihan, intervensi pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi ada memang yang itu sudah tidak bisa kita melakukan treatment lain karena usianya tidak produktif kecuali lewat bansos.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni sehat alami.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
14: Aman, yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: special. I just wanna feel.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
2: Kay.

桜の香りがするたびに。

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Pagi Sobat Gay, masih di Gay Perspektif. Kembali untuk menemani kamu bersama dengan Raffiana sampai jam 12 siang nanti. Di jam 6 pagi sampai jam 12 kita tentunya seperti biasa di Gay Perspektif kita akan bahas informasi-informasi terhangat di pagi hingga siang hari ini Sobat Gay. Jadi yang mau join berkabar di 102,9 boleh kirimkan aja ya langsung ke WhatsApp Gay Radio di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Aku JJ, ceritanya Jatuh Cinta, menjadi lagu pembuka di Kay Perspektif pagi hari ini ya Sobat Kay. Dan nampaknya di saluran WhatsApp ada yang sudah bergabung dari Sobat Roni Rosidi yang mengabarkan terjadi antrian di SPBU Baratan di jam setengah 6 pagi tadi ya Sobat Kay. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Roni memang masih ada antrian di SPBU, terutama di SPBU Baratan nih Sobat Kay, dan masih banyak masyarakat yang mengantri roda 2 maupun roda 4 untuk membeli bahan bakar di SPBU Baratan Sobat. Boleh untuk bantu update di beberapa SPBU di pagi hari ini seperti apa ya? Apakah masih antri? Apakah aman? Apakah ada beberapa SPBU yang sudah mulai kondusif di pagi hari ini? Bantu kabarkan ya Sobat K di 0811-378-1029. Terima kasih informasinya Sobat Roni yang menginformasikan antrian di SPBU Baratan ya di jam setengah 6 pagi tadi. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya, untuk Sobat Kay juga yang mau melakukan pengisian, terutama yang ada di SPBU ataupun beberapa pom bensin yang ada di Kabupaten Jember, harus tetap tertib ya Sobat Kay. Boleh mengantri, boleh untuk melakukan pembelian, tapi harus dijaga untuk aturan antrinya dengan selalu tertib. Dan jangan asal nyerobot ataupun sampai antri dengan tidak beraturan. Khawatir justru berdampak pada arus lalu lintas yang ada di sekitarnya ya Sobat Kay. Seperti kemarin yang ada di Jubung, karena dampak dari antrian kendaraan yang ingin membeli BBM di SPBU yang ada di Jubung, akhirnya dampaknya sampai ke traffic yang ada di sekitarnya dan macet total Sobat Kay. Jadi harapannya entah itu dari pegawai SPBU maupun dari pihak kepolisian untuk bisa bersinergi untuk mengatur antrian kendaraan yang akan masuk ke SPBU agar tidak terlalu berdampak pada traffic yang ada di sekitarnya. Terima kasih informasinya Sobat Roni, lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Info-info lain masih ditunggu ya Sobat, kirimkan aja ke WhatsApp Kay Radio. Kalau ada info penting di pagi hari ini, info traffic atau update kondisi SPBU di beberapa wilayah di Kabupaten Jember, boleh langsung kirimkan di 0811-378-1029. Good morning,
1: Sound of Knowledge.

0: Satu single dari Tattoo dengan Lauren dengan Tattoo baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Sudah di jam 6 lewat 18 menit dan nampaknya sudah mulai peningkatan volume kendaraan di pagi hari ini. Dan sudah mulai ramai ya Sobat K, jadi hati-hati selalu yang akan melakukan perjalanan. Boleh untuk bantu kabarkan bagaimana kondisi traffic di pagi hari ini. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, Sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music. Antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Jember masih terjadi hingga Senin kemarin, Sobat K. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Jember karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, Pemkab Jember telah menyampaikan protes resmi kepada Pertamina terkait gangguan distribusi BBM yang kembali terjadi untuk ketiga kalinya. Menurutnya, persoalan distribusi dan jalur pengiriman BBM harus dapat dimitigasi lebih baik. Dan ia meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan, melainkan segera mencari solusi taktis agar antrean dapat terurai. Perkembangan antrian akan terus dipantau hingga kondisi kembali normal. Jika antrian ini masih terjadi, Pemkab Jember akan kembali mengundang Pertamina untuk melakukan rapat dan menentukan langkah penanganan. Gus Fawaid juga menyebut kondisi antrian kali ini tidak sepadat kejadian sebelumnya. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan. Bahkan jika antrian semakin panjang, Pemkab Jember mempertimbangkan opsi bekerja dari rumah atau pembelajaran secara daring. Dan ia juga memastikan ketersediaan stok BBM secara nasional maupun di Kabupaten Jember dalam kondisi aman, bahkan pasokan untuk Jember telah ditambah dibandingkan kondisi normal. Bupati menjelaskan, kejadian kali ini berbeda dengan dua gangguan sebelumnya. Saat ini, persoalan disebut murni berkaitan dengan distribusi lokal di wilayah Tapal Kuda, sehingga dampak ekonominya diharapkan dapat diminimalisir. Untuk solusi jangka panjang, Pemkab Jember mengusulkan agar distribusi BBM ke wilayah Tapal Kuda tidak hanya bergantung pada satu titik pengiriman melalui Pelabuhan Banyuwangi. Pengiriman BBM diusulkan juga dilakukan dari Surabaya maupun Malang. Dengan diversifikasi titik pengiriman, gangguan akibat kemacetan di satu wilayah tidak sampai menghambat distribusi BBM ke sejumlah kabupaten di kawasan Tapal Kuda. Sangat setuju ya Sobat Kiai kalau ini menjadi solusi jangka panjang, apalagi untuk saat ini memang untuk distribusi BBM di wilayah Kabupaten Jember termasuk di Tapal Kuda ya hanya melalui satu titik saja, yaitu melalui Pelabuhan Banyuwangi. Nah, karena kemarin dampak dari perbaikan dan pembangunan yang ada di Pelabuhan Ketapang ya Sobat K, dan itu tentu saja akan berdampak dengan traffic yang ada di sekitarnya, bahkan juga terjadi kemacetan yang sangat panjang. Apalagi kemarin informasi dari Pertamina, truk-truk tangki Pertamina terjebak, ada sekitar 10 truk tangki terjebak kemacetan di sana. Sehingga itu yang mempengaruhi pendistribusian BBM untuk masuk ke wilayah Kabupaten Jember. Sehingga harapannya, ini juga diusulkan ya dari Pemkab, nantinya Pertamina untuk bisa melakukan distribusi dari beberapa titik. Dari Surabaya maupun dari Malang, sehingga tidak hanya bergantung dari Pelabuhan Banyuwangi. Jadi ini menjadi opsi yang bisa dilakukan ya Sobat K, agar ada backup gitu. Jadi kalau ada 1-2 titik, masih ada titik lain yang bisa mendistribusi BBM ke wilayah Kabupaten Jember. Karena kalau satu titik saja, apalagi kalau ada trouble seperti kemarin ya, yang tidak bisa dihindarkan, sangat berdampak pada perekonomian masyarakat Kabupaten Jember, apalagi untuk bahan bakar ini yang sangat riskan sekali, yang sangat benar-benar berisiko tinggi. Masyarakat pasti panik, khawatir, dan akhirnya terjadi antrian yang membludak di SPBU-SPBU di Kabupaten Jember ini.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting...

Kembali di 102,9 ke Radio Sobat K, masih di K Perspektif. Dan beberapa update informasi melalui saluran WhatsApp dari Sobat Roni memberikan update informasinya lagi. Dan nampaknya update di beberapa SPBU di Kabupaten Jember ya. Di daerah SPBU Gajah Mada dan SPBU Otista. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Roni, nampaknya kondisi di SPBU Gajah Mada masih juga terjadi antrian Sobat K yang lumayan agak gak terlalu panjang sebenarnya ya Sobat, tetapi lumayan mengular di SPBU Gajah Mada. Kemudian juga di SPBU Otista, ini juga ada update terbaru dari Sobat Roni bahwa kondisi di SPBU Otista pagi hari ini juga terjadi antrian, terutama untuk pengendara roda 2, tapi tidak terlalu panjang ya Sobat K. Nampaknya masih ada beberapa antrian di SPBU Kabupaten Jember, tapi sudah lumayan tidak terlalu panjang banget seperti kemarin, atau apalagi yang di hari Sabtu Minggu itu kan sampai panjang banget ya Sobat K, dan berdampak pada kondisi trafik yang

0: di sekitarnya. Nampaknya beberapa SPBU di pagi hari ini seperti Gajah Mada dan Otista ini sudah sedikit ada pengurangan antrian, tidak terlalu panjang, tetapi tetap antri sobatnya ya. Tetap untuk dijaga dan tertib, kalaupun antri jangan sampai asal nyerobot dan juga lihat bagaimana kondisi traffic yang ada di sekitarnya. Jangan sampai justru antrian yang ada di SPBU mempengaruhi kondisi traffic yang ada di sekitarnya. Terima kasih informasinya sobat Roni Rosidi yang bergabung di pagi hari ini dan berikan update-nya kembali. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu sobat K, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Memang antrian kendaraan di SPBU, apalagi di kawasan Kabupaten Jember ini merata ya sobat. Bahkan sangat panjang, masyarakat rela untuk panas-panasan demi mendapatkan bahan bakar minyak sobat K. Antrian BBM di SPBU akibat terhambatnya distribusi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Jember saja sobat. Di Bondowoso, antrian mengular di sejumlah SPBU yang dilaporkan juga masih terjadi hingga Senin kemarin. Nah, merespon hal tersebut, sejumlah personel kepolisian turun ke jalur antrian SPBU Maisan dan berkolaborasi dengan TNI untuk membagikan air minuman teh segar kepada para pengendara yang telah mengantri. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan serta mendinginkan suasana agar pengendara tidak stres atau tersulut emosi selama mengantri. Dari Kapolsek Maisan, Polres Bondowoso, Ibtu Sunardi menjelaskan, saat ini pihaknya bersama dengan anggota Polsek Maisan, juga dari Koramil, memastikan bahwa ketersediaan BBM di SPBU Maisan, Pertalite, dan Pertamax dalam kondisi aman. Namun untuk jenis solar, ini habis, masih menunggu kiriman, dan pihaknya memastikan para pengantri untuk tidak sampai memenuhi badan jalan dan tetap mengantri di jalur yang ada. Sementara, dari Kasih Humas Polres Bondowoso, Ibtu Bobby Dwi Siswanto, mengimbau di tengah situasi saat ini masyarakat diminta untuk tetap tertib dan tidak menimbun BBM untuk kepentingan pribadi. Nah ini di daerah tetangga ya Sobat K. Kondisinya juga sama, sama-sama antri, sama-sama mengular di sejumlah SPBU yang ada di Bondowoso, bahkan di SPBU Maisan kemarin. Dari jajaran kepolisian dan juga TNI turun untuk memberikan teh itu ya, minuman teh segar gitu ya sobat kei, kepada pengendara minimal mereka tidak stres dan lebih mendinginkan suasana, karena benar-benar kita lihat situasinya masih belum kondusif, apalagi pada Senin kemarin ya di beberapa wilayah seperti Bondowoso, Jember itu masih terjadi antrian yang cukup panjang. Memang harus di tingkatkan kesabarannya kalau memang mau mengantri bahan bakar sobat kei. Tetapi kondisinya sepertinya di pagi hari ini sudah mulai menurun ya antriannya, tidak sepanjang kemarin, masih ada antrian tapi tidak terlalu panjang. Nampaknya pendistribusian BBM ini sudah mulai merata ya di Kabupaten Jember sobat kei. Jadi boleh untuk bantu-bantu kabarkan seperti apa kondisinya di wilayah kamu sobat kei. Dan sepertinya dari saluran WhatsApp, ini dari Sobat Septian, ini juga memberikan update-nya di wilayah SPBU Balung dan Gumelar yang mengular tertib. Tapi ada saja kecurangan bawa jerigen dibungkus sak untuk kamuflase di jam-jam malam dan subuh. Jadi mohon perhatian aparat. Nah ini juga ya yang perlu untuk diperhatikan. Banyak sekali oknum-oknum yang justru memanfaatkan keadaan ini untuk dijadikan ladang bisnis yang tentu saja ini hal yang tidak patut untuk dilakukan, apalagi sampai menjual dengan harga yang melebihi batas ya sobat kei, atau bahkan di atas normal, ini kan tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi tetap kita sebagai masyarakat juga harus lebih bijak, boleh untuk mengantri tapi memang kesesuaian dengan kebutuhan kendaraan kamu. Dengan membeli sesuai dengan kebutuhan kamu, maksimalkan setelah full boleh untuk kembali lagi sobat kei. Ataupun maksudnya pulang dan kembali lagi kalau sudah habis. Jadi jangan sampai justru udah beli, akhirnya ikut antri lagi, ikut antri lagi. Nah, ini yang menjadi hal yang menjadi permasalahan di lapangan ya Sobat K. Karena banyak juga masyarakat yang sebenarnya butuh untuk segera melakukan pengisian, tetapi karena ada oknum-oknum yang seperti ini, nah ini akhirnya yang menjadi antrean yang tidak berkesudahan. Jadi sama-sama ya, kita juga sama-sama butuh BBM, jadi harus bijak.
1: Paling hot dan hits minggu ini.